0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katupun masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katupun mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Kakak, Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa? Supaya 2 par habis makan siang, 2 lagi par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lagi, kayaknya enak ya. Yo, es kopi satu kakak yang manis.
1: Ita, sih yang pasti juga tiap hari tina mau makan manis-manis terus. Sih yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Ih, kayak macam ketemotong nih ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Hi, bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak nih. Satu saya tahu nih, banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh ya. Sis tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, betul kan? Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat betul kenapa nih? Betul paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lagi.

0: Halo?
1: Bella. Wih, Bella, bagaimana? Bita ada di Soya. Mau pukul apa? Apa tempo? Sekarang? Ih, bisa, bisa, bisa. Sekarang ya? Berarti Bita jalan nih. Bita jalan dari Soya sekarang nih. Eh, sampai pukul apa, Bella ya? Sama tuh.
2: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, Katong update informasi lain, ini selanjutnya datang dari ratusan pelajar yang memeriahkan jalan santai HUT YPPK Dr. Sitanala ke-49. Suasana semangat dan kebersamaan mewarnai pelaksanaan jalan santai dalam rangka hari ulang tahun YPPK Dr. JB Sitanala ke-49 yang dirayakan dengan peringatan Hari Pendidikan GPM pada Selasa 21 Juli 2026. Ratusan peserta yang terdiri atas siswa, guru, tenaga kependidikan, serta keluarga besar YPPKK Dr. JB Sitanala memadati ruas jalan di Kota Ambon sejak pagi hari. Mereka berjalan bersama sambil membawa spanduk peringatan sebagai simbol semangat persatuan dan kebersamaan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan sekaligus menumbuhkan semangat hidup sehat melalui olahraga ringan. Selain itu, peringatan Hari Pendidikan GPM menjadi peringatan penting. Pentingnya peran dunia pendidikan dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, beriman, dan berprestasi. Rangkaian peringatan tidak hanya diisi dengan jalan santai tetapi juga ibadah syukur yang menjadi bagian dari ungkapan rasa syukur atas perjalanan pelayanan pendidikan YPPK Dr. JB Sitanala selama 49.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

0: beta herang kenapa hidup nih akan bajalang sing sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak.
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: Karena itu, mengkonsumsi air putih pada pagi hari dapat membantu memenuhi kembali kebutuhan cairan tubuh setelah bangun tidur.
1: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Mas saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: sakit.
1: Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Pendengar Katong, sudah dipukul 10 lebih 21 menit ya. Dan thank you banyak untuk pendengar semua yang masih setia mendengarkan Perompet RRI Ambon di pagi hari ini. Pagi hari menjelang siang ya, karena udah di jam 10:30 ya. Semoga hari ini sudah tahu mau makan siang apa, karena biasanya tuh suka bingung ya, apalagi untuk yang sedang sibuk bekerja di hari ini. Jadi semoga sudah ada playlist untuk lagu yang didengarkan untuk menemani makan siang misalnya, ya kan. Nah, sembari itu Katong update lagi informasi lain ya. Ini datang dari Kepulauan Tanimbar ya. Pendengar, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah ya, personil Satuan Lalu Lintas melaksanakan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di sejumlah gereja di Kota Saumelaki dan sekitarnya. Kegiatan rutin yang ditingkatkan ini difokuskan pada gereja-gereja yang memiliki tingkat kepadatan jemaat cukup tinggi. Dan beberapa titik pengamanan diantaranya meliputi gereja Katolik Matias Saumelaki, kemudian gereja Protestan Maluku, dan selain itu jemaat serta beberapa rumah ibadah lainnya juga diamankan ya. Nah, Kasat Lantas AKP Samuel Siahaya mengatakan bahwa kehadiran personil di lapangan bertujuan untuk mencegah terjadinya kemacetan, meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas, serta memberikan perlindungan kepada jemaat saat menyeberangi jalan. Dan AKP Samuel juga menambahkan kegiatan ini bukan hanya sekedar rutinitas penegakan aturan di jalan raya, melainkan bagian dari upaya Polri untuk terus memastikan kehadiran negara di tengah kegiatan keagamaan masyarakat. Nah, dalam aksi humanis tersebut, petugas di lapangan juga tidak henti-hentinya memberikan imbauan secara langsung kepada para pengendara roda 2 maupun roda 4 agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta memarkirkan kendaraan di kantong parkir yang telah disediakan. Dan berkat kesiapsiagaan personil kepolisian melalui Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Tanimbar dan kerjasama yang baik dari umat Kristiani serta seluruh masyarakat, para pengguna jalan, secara umum arus lalu lintas di Kota Saumelaki selama pelaksanaan ibadah Minggu terpantau aman, tertib, dan juga lancar.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Ayo eh, Angelina eh, Isa, dalam muka supucat kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo eh, balom eh, pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ale ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ale. Sekarang ini, su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ale tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ale bisa di puskesmas, Kak. Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ale mau cek darah. Iya, toh. Ale mau cek gula darah. Sampai dengan konsultasi dokter. Gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo, Kak. Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu, sah.
0: Sen! Justru ini tuh para katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu keseng, sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, Camat Aru Tengah Selatan berharap pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap peningkatan layanan transportasi laut di wilayahnya. Kepada RRI pada Rabu 22 Juli 2026, Camat Aru Tengah Selatan Markus Jafri Esos mengatakan bahwa akses transportasi menuju Aru Tengah Selatan hingga kini masih menjadi kendala bagi masyarakat. Menurutnya, kapal cepat yang sebelumnya melayani rute tersebut sudah tidak lagi beroperasi akibat mengalami kerusakan. Ia menjelaskan saat ini masyarakat lebih banyak bergantung pada kapal nelayan maupun kapal milik pengusaha yang berlayar ke Dobo. Kondisi tersebut menyulitkan warga yang memiliki kebutuhan mendesak untuk menuju ibu kota kabupaten karena harus menunggu kapal yang tersedia. Ia mengaku bersyukur karena sebelumnya pemerintah telah menghadirkan kapal cepat sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat, namun layanan itu terhenti sehingga konektivitas antar pulau kembali terkendala. Menurutnya, wilayah Aru Tengah Selatan lebih membutuhkan kapal jenis feri dibandingkan kapal cepat. Selain mampu mengangkut lebih banyak penumpang, kapal feri juga dapat membawa hasil pertanian, perikanan, serta kebutuhan pokok masyarakat seperti kelapa, sayur, dan barang dagangan lainnya.

0: bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, peridikat wilayah birokrasi bersih dan melayani tidak boleh berhenti sebagai pencapaian administratif. Bagi kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku, kesiapan menuju WBBM harus terlihat dari pembenahan layanan informasi publik yang selalu diperbarui serta target kinerja yang benar-benar terlaksana. Hal tersebut menjadi fokus Coffee Morning Evaluasi Kinerja dan Target Kinerja Semester 2 tahun 2026 yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Syahri di ruang kerja Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Maluku pada Rabu 22 Juli 2026. Evaluasi dilakukan dengan melihat langsung berbagai aspek yang masih membutuhkan pembenahan sebagai bagian dari persiapan menghadapi penilaian WBBM. Kakanwil Kemenkum Maluku Saiful Syahri menjelaskan setiap kekurangan tidak hanya dicatat tetapi diarahkan untuk segera ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang terukur. Perubahan regulasi dan kebijakan yang berdampak pada layanan hukum juga menjadi perhatian dan informasi yang diterima masyarakat harus selalu relevan dan sesuai dengan ketentuan terbaru. Karena itu, materi layanan publik termasuk flyer dan media informasi lainnya perlu diperbarui secara berkala. Kemenkum Maluku memperkuat pesan bahwa pembangunan zona integritas bukan pekerjaan menjelang penilaian. WBBM harus menjadi bagian dari budaya kerja yang mendorong perbaikan berkelanjutan dan menghadirkan layanan hukum yang semakin mudah, informatif, dan responsif bagi masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah sing, pariwisata itu bisa maju kalau katu masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katu mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan su terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo Pak Saudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Dan kebanyakan basudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, saat ini keton sudah ada di jam 11 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, basudara. Keton ada lagi di acara selanjutnya, Papa Risa, Papa Lili, yang kita hadirkan pertemanan basudara sampai nanti di jam 12 waktu Indonesia Timur. Kita rein kembali teman di basudara di hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Hiburan dan info-info menarik sudah kita siapkan pertemanan basudara sampai di jam 5 sore nanti, basudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: kakak. Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, ampa. Apa-apa ya, supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Iya, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, Sisin pasti juga tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisin tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemu-temunya ya. Tiba-tiba koneks. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Tapi saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Betul paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lagi.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara katon masih ada di Paparisa Papalele yang kita hadirkan, partemani Mbak Saudara semua, sampai nanti katon ada di jam 12 ya, jam 12 waktu Indonesia Timur. Oke, untuk Mbak Saudara yang saat ini mungkin sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat dengan apa yang Mbak Saudara kerjakan, sukses selalu menjadi milik Mbak Saudara semua. Nah kalau aktivitasnya outdoor ya, luar ruangan, jangan lupa Pak Saudara persiapkan segala sesuatu. Karena cuaca untuk hari ini bisa saja berubah nih Pak Saudara. Tadi pagi ya terlihat cukup mendung, bahkan ada sempat gerimis juga ya. Dan di siang ini udah kembali panas ya, cuacanya udah panas kembali. Nah kalau sudah punya persiapan yang begitu matang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab Pak Saudara, beta yakin semua aktivitas yang Pak Saudara kerjakan akan berjalan dengan lancar, sukses selalu menjadi milik Pak Saudara. Oke Pak Saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: beta herange, kenapa hidup nih akan bajalang sing sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara ketemu masih ada di Papa Risa Papa Lele yang nanti akan kita hadirkan pertemuan di Pak Saudara ya. Sampai ketemu ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Nah, hiburan dan info-info menarik sudah kita siapkan juga Pak Saudara untuk acara Kabaran Donci di siang ini. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Sudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di Papa Risa Papa Lele yang sudah kita hadirkan partemani Pak Sudara dari jam 11 tadi sampai saat ini katon di jam 12 waktu Indonesia Timur. Katong masih akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan partemani Bas Sudara di kesempatan siang hari ini. Tapi sebelumnya Bas Sudara, news jam 12 kita hadirkan dulu partemani Bas Sudara.
2: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Sudara, berawal dari mendengarkan beberapa lagu Ambon yang dibuat menggunakan AI, terasa bahwa melodi dasar lagu-lagu tradisional menjadi hilang, digantikan dengan melodi baru walaupun menggunakan lirik yang asli dari lagu lama tersebut yang sudah membudaya di telinga. Direktur Ambon Music Office, Roni Lopi Santo bilang, perkembangan teknologi kecerdasan buatan dewasa ini bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Berbagai inovasi hadir untuk mempermudah hidup, memperkaya kreativitas hingga merekonstruksi karya seni. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul sebuah fenomena yang kian mengkhawatirkan. Praktik mengubah, menggubah, atau memodifikasi melodi asli lagu-lagu tradisional dan daerah menggunakan fitur-fitur AI secara serampangan. Lopi Santua bilang, mengubah melodi asli lagu daerah atau karya-karya klasik warisan budaya demi tren semata bukanlah bentuk kemajuan seni, melainkan sebuah ancaman nyata yang perlahan menggerus akar budaya kita. Nah Pak Sudara, melodi asli adalah identitas yang menyatukan generasi demi generasi. Ketika melodi tersebut diubah secara radikal oleh algoritma AI, tanpa pemahaman kultural, ikatan emosional dan memori kolektif masyarakat terhadap lagu tersebut akan kabur. Nah, Onto juga bilang, teknologi boleh canggih, tetapi identitas dan jiwa bangsa tidak boleh ikut terprogram dan hilang oleh mesin. Onto tekankan untuk menjaga marwah seni dan budaya kita. Hormati karya leluhur dengan tetap membiarkan melodi aslinya berkumandang sebagaimana mestinya, terutama di Ambon City of Music.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Satupun daerah nih tuh memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lain. Tapi tahu gak sih? Pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara Katong ada di kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara di siang hari ini ya. Seperti yang tadi sudah beta infokan ke Mbak Sudara, selain hiburan ada info-info menarik juga nih yang akan beta hadirkan partemani Mbak Sudara. Nah, satu info Mbak Sudara, prestasi membanggakan datang dari generasi muda Maluku. Dua mahasiswa asal Maluku, Welem Porumau dan Andika Raden Daci, berhasil terpilih sebagai Google Student Ambassador Batch 2 dan berkesempatan mengikuti kegiatan inaugurasi di kantor Google bersama ratusan mahasiswa terpilih dari berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan keduanya saat menjadi narasumber dalam program Sore Ceria Pro 2 RRI Ambon. Dalam dialog tersebut, Welem dan Andika berbagi cerita mengenai perjalanan mereka hingga berhasil menjadi bagian dari program pengembangan talenta digital yang digagas oleh Google. Keduanya menjelaskan proses seleksi Google Student Ambassador cukup panjang dan kompetitif. Dari ribuan peserta yang mendaftar, mereka berhasil masuk dalam jajaran mahasiswa terpilih yang mendapat kesempatan mengikuti rangkaian kegiatan inaugurasi bersama peserta lainnya dari seluruh Indonesia. Nah, Pak Saudara, William dalam dialog tersebut dia bilang kesempatan ini menjadi pengalaman yang luar biasa karena Katong bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah mulai dari Sabang sampai Merauke. Sementara itu Andika, dia juga bilang program Google Student Ambassador bukan hanya memberikan pengalaman bertemu dengan komunitas digital yang lebih luas, tetapi juga menjadi ruang untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, komunikasi, serta pemanfaatan teknologi. Menurutnya, sebagai mahasiswa dari Maluku, kesempatan ini menjadi motivasi untuk terus belajar dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, khususnya dalam meningkatkan literasi digital di kalangan anak muda. Program Google Student Ambassador sendiri merupakan inisiatif Google untuk memberdayakan mahasiswa sebagai penggerak literasi teknologi di lingkungan kampus dan komunitas. Pada tahun ini, program tersebut melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. William dan Andika berharap pengalaman yang mereka dapatkan selama mengikuti program tersebut dapat dibagikan kembali kepada mahasiswa dan masyarakat Maluku sehingga semakin banyak generasi muda yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan inovasi. Melalui dialog di Pro 2 RRI Ambon, keduanya juga mengajak anak muda Maluku agar tidak ragu mencoba berbagai kesempatan pengembangan diri karena peluang besar dapat datang dari keberanian untuk belajar dan mengambil langkah baru. Nah, Pak Saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Jumat Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, katon masih ada di kabar Nandonci yang beta hadirkan partemani Bapak Saudara di kesempatan siang hari ini. Kembali satu info, Bapak Saudara, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Maluku terus memprioritaskan penanganan stunting yang hingga kini masih berada di atas rata-rata nasional. Prevalensi stunting di Maluku tercatat mencapai 28,4% atau sekitar 28 dari 100 balita mengalami gangguan pertumbuhan. Nah, Pak Saudara, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Edi Setiawan, untuk bilang kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, BKKBN mendorong penguatan gerakan orang tua asuh cegah stunting sebagai salah satu program prioritas. Menurut orang tua, berbagai program percepatan penurunan stunting sebenarnya telah berjalan hingga tingkat kecamatan melalui tim percepatan penurunan stunting dan tim pendamping keluarga. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan karena stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi tetapi juga perilaku hidup masyarakat. Antua juga jelaskan, sanitasi yang buruk dan kebiasaan hidup yang tidak sehat masih menjadi faktor penyebab stunting di sejumlah wilayah. Karena itu, perubahan perilaku dinilai menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan intervensi pemerintah. Nah, selain edukasi, Pak Saudara, pemerintah juga menjalankan program makan bergizi gratis bagi kelompok sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Program tersebut dikawal tim pendamping keluarga yang memastikan bantuan gizi diterima setiap hari oleh penerima manfaat. Edi Anto berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Maluku. Kendati kualitas generasi mendatang sangat ditentukan oleh keberhasilan penanganan stunting saat ini. Nah, Pak Saudara, masih sama informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, kita masih ada di kabaran Donji Basudara. Kembali, info menarik kita hadirkan pertemuan Basudara. PT Pelayaran Nasional Indonesia, Pelni Cabang Ambon, menegaskan komitmennya memberantas pengangkutan barang ilegal dan satwa dilindungi di kapal-kapal yang melayani rute di Maluku dan sekitarnya. Manajemen juga menyiapkan sanksi tegas bagi anak buah kapal ABK yang terbukti terlibat dalam praktik penyelundupan. Kepala Cabang PT Pelni Ambon, Rituan Mandaliko, untuk bilang manajemen Pelni tidak memberikan toleransi terhadap pekerja yang terbukti membawa atau membantu mengangkut barang ilegal maupun satwa dilindungi. ABK yang terbukti terlibat akan dikenai sanksi mulai dari skorsing hingga pemecatan sesuai aturan perusahaan. Meski demikian, Anto juga mengaku jika pengawasan di pelabuhan masih menghadapi sejumlah tantangan karena infrastruktur pemeriksaan belum seoptimal di bandar udara. Kondisi tersebut membuka celah bagi oknum untuk memasukkan barang ilegal melalui jalur yang luput dari pengawasan ABK. Nah, Pak Saudara, dikatakan juga untuk meningkatkan pengawasan, Pelni memperkuat koordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA, Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan KP3, dan Balai Karantina. Tim gabungan secara rutin melakukan pemeriksaan dan penyisiran saat kapal bersandar maupun sebelum penumpang turun. Nah, Anto juga mengimbau penumpang untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jika kedapatan membawa barang ilegal, akan diproses oleh aparat penegak hukum bersama instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
2: Bersaudara, PT Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Ambon menegaskan komitmennya memberantas penguatan barang ilegal dan satwa dilindungi di kapal-kapal yang melayani rute di Maluku dan sekitarnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara dan kebanya. Sekali lagi kita ucapkan perbahas saudara yang selalu setia bersama dengan Katong sampai dengan saat ini. Nah, bahas saudara, Katong ada lagi di acara selanjutnya, ada Etnik Nusantara. Di Etnik Nusantara, bahas saudara, hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah akan kita hadirkan partemani bahas saudara di kesempatan siang hari ini ya. Nah, selain hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah, ada juga info-info budaya, tradisi dan budaya, info tradisi dan budaya dari beberapa daerah di Indonesia yang akan kita hadirkan partemani bahas saudara. Jadi jangan kemana-mana bahas saudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Aceh yang dikenal sebagai Kota Serambi Mekah ini ternyata menyimpan banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah Gunung Leuser. Gunung Leuser menawarkan keindahan pesona alam yang sangat menantang bagi para pecinta alam. Gunung Leuser adalah gunung tertinggi kedua di Sumatera dengan ketinggian 3.381 meter di atas permukaan laut. Gunung ini masuk dalam Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Yang menarik, taman ini dibelah oleh sungai alas yang indah, di mana pengunjung dapat mendayung rakit sambil menikmati pemandangan Taman Nasional Gunung Leuser. Hutan di Gunung Leuser merupakan salah satu hutan terbesar di Asia Tenggara, berbentuk tapal kuda dan memiliki habitat yang sangat luas. Berbagai buah-buahan tumbuh di sini, seperti sitrus liar, durian hutan, duku, mangga hutan, dan rambutan. Terdapat juga tumbuhan khas Gunung Leuser, seperti Rafflesia acehensis dan Johannensis mania altifrons. Sekitar 105 jenis mamalia hidup di Taman Nasional ini, seperti gibbon putih, monyet daun, siamang, monyet ekor babi, monyet ekor panjang, harimau, gajah, badak Sumatera, juga beruang. Selain itu, tercatat kurang lebih 313 jenis burung yang hidup di Taman Nasional Gunung Leuser. Pesona alam Gunung Leuser memang memukau. Jadi, jika Anda memang ingin sesuatu yang lain untuk menikmati keindahan alam, coba saja saksikan sendiri keindahan Gunung Leuser.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bas Udara, hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah masih akan terus kita hadirkan pertemuan di Bas Udara di Etnik Nusantara siang hari ini. Nah, untuk kali ini Bas Udara, satu hiburan spesial kita hadirkan pertemuan di Bas Udara dari Maumere ya. Hiburan dari Maumere kita hadirkan pertemuan di Bas Udara, tapi kita spesialkan per kita punya teman-teman yang lagi OTW ya, saya tahu lagi OTW kemana, tapi yang jelas sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di siang hari ini. Spesial Pak Beto, teman-teman yang ada di dalam mobil, teman-teman dari LPP RRI Ambon yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Semoga dengan hiburan berikut bisa bikin Bas Udara merasa terhibur dan lebih bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Bas Udara di siang hari ini. Oke, satu hiburan dari Endelio kita hadirkan partemani Basu.

Selain Bai Leo, Rumah Tua, dan Teung Soa, Batu Pamali juga termasuk mikrokosmos dalam negeri-negeri yang ditempati masyarakat adat Maluku. Batu Pamali adalah simbol material adat masyarakat Maluku yang merupakan batu alas atau batu dasar berdirinya sebuah negeri adat yang selalu diletakkan di samping rumah Bai Leo sekaligus sebagai representasi kehadiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat. Batu Pamali sebagai bentuk penyatuan soa-soa dalam negeri adat, oleh karenanya Batu Pamali adalah milik bersama setiap soa. Di beberapa negeri adat Maluku, Batu Pamali dimiliki secara kolektif, termasuk negeri adat yang masyarakatnya memeluk agama yang berbeda. Seiring dengan perkembangan agama di masyarakat, terjadi pergeseran praktik ritus dalam keberadaan Batu Pamali. Gelombang perubahan pertama adalah masuknya agama Islam dan Kristen, di mana pada beberapa negeri adat, Batu Pamali sudah tidak ada lagi. Simbol utama yang masih dipertahankan ialah Bai Leo. Di negeri lainnya terjadi adaptasi agama dengan adat yang menghasilkan suatu struktur kepercayaan lokal yang unik. Gelombang perubahan kedua yang menggeserkan posisi dan peran Batu Pamali adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, di mana pranata adat asli negeri-negeri adat terombak dan diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa.

0: Seni melukis tubuh atau tato dewasa ini diidentikan dengan premanisme. Namun bagi orang Mentawai, tato merupakan roh kehidupan, menunjukkan jati diri dan perbedaan status sosial seseorang. Ahli berburu misalnya dikenal dengan motif binatang buruannya, sedangkan seorang dukun atau si kerei diketahui dari motif binatang si balu-balu di pundaknya. Selama ini, Mesir dianggap sebagai bangsa yang pertama kali mengenal tato. Namun, ternyata tato Mentawailah yang paling tua di dunia. Menurut Adi Rosa, seorang yang telah 10 tahun meneliti tato, orang Mentawai sudah menato tubuh mereka sejak kedatangannya ke pantai barat Sumatera di zaman logam, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Sedangkan bangsa Mesir baru mengenal tato pada tahun 1300 sebelum Masehi. Di Mentawai, tato dikenal dengan istilah titi. Penatoan biasanya dilakukan ketika anak memasuki usia 11 atau 12 tahun. Sebelum penatoan, dilakukan upacara ritual yang dipimpin si kerei. Lalu, dipilihlah seorang sipatiti atau seniman tato yang keahliannya ini dibayar dengan seekor babi. Tubuh bocah yang akan ditato itu lalu digambar dengan lidi. Sketsa di tubuh ini kemudian ditusuk dengan jarum bertangkai kayu, yang dipukul pelan-pelan untuk memasukkan zat pewarna yang terbuat dari campuran daun pisang dan arang tempurung kelapa. Proses pembuatan tato ini dilakukan secara bertahap. Penatoan awal atau pai-pai sakuyoan dilakukan di bagian pangkal lengan. Ketika usia anak menginjak dewasa, tatonya dilanjutkan dengan pola durukat di dada. Titi takap di tangan, titi rere pada paha dan kaki, titi puso di atas perut, kemudian titi tei-tei pada pinggang dan punggung. Pria Mentawai memiliki tato di sekujur tubuh mereka, sedangkan kaum wanitanya ditato pada bahu, dada, dan punggung tangan. Juga garis vertikal dari dagu sampai pusar. Namun sayangnya, tato tradisional Mentawai saat ini hanya dijumpai pada penduduk asli yang berusia di atas 40 tahun. Anak muda Mentawai memang masih menato tubuh mereka, namun tidak di sekujur tubuh dengan motif yang lebih bebas dan hanya sebagai simbol anak Mentawai.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, The

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katon ada di Etnik Nusantara Bapak Saudara. Lalu di sini kembali satu info beta hadirkan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak keanekaragaman budaya unik. Budaya adalah suatu cara hidup berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, keberagaman suku, budaya, bahasa, kebiasaan, dan tradisi telah menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata budaya yang sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara yang ingin memahami kekayaan budaya Indonesia yang unik. Nah, Bapak Saudara, untuk diketahui budaya-budaya yang ada di Indonesia adalah asli dan unik ya. Tidak ada negara lain yang memiliki kekayaan tradisi seperti yang dimiliki oleh Indonesia. Budaya unik di Indonesia itulah yang menjadikan istimewa. Kata budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau budi dan akal ya. Kata ini diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Nah, untuk ritual tiwa di Kalimantan Tengah, Bapak Saudara, upacara kematian tradisional suku Dayak, Ngaju, dan subsuku Dayak lainnya di Kalimantan yang disebut tiwa atau tiwa lale adalah suatu ritual penting dalam agama keharingan. Upacara ini dilakukan untuk anggota keluarga yang telah meninggal dan telah dikubur selama 7 hingga 10 tahun. Tujuannya untuk mengantarkan roh leluhur ke alam baka dengan cara menyucikan lalu memindahkan sisa jasad dari liang kubur ke sebuah tempat yang dikenal dengan sebutan sandang. Oke, untuk informasi ini Bapak Saudara, beta kutip dari situs budaya.co.id. Nah, Bapak Saudara, masih ada beberapa hiburan yang akan kita hadirkan pertemuan di Bapak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Mozaik Nusantara.
1: Seperti suku-suku lainnya di Indonesia, suku-suku pedalaman Timika di Papua Selatan juga mempunyai tradisi bersyukur yang unik dan khas. Salah satunya adalah Pesta Bakar Batu. Pesta ini berasal dari suku pegunungan. Yang unik dalam pesta ini adalah, dalam proses memasaknya, makanan dimasak dengan batu yang dipanaskan terlebih dahulu. Pesta masak ala tradisional ini dibagi dalam 3 tahap, yakni persiapan, bakar babi, dan puncaknya saat makan bersama. Persiapan diawali dengan masing-masing suku menyerahkan babi sebagai persembahan, sementara peserta pesta yang lain berkumpul mengelilingi tempat acara sambil menari-nari. Lalu secara bergiliran, kepala suku memanah padi. Bila sekali panah babi langsung mati, pertanda acara akan sukses. Sementara di tempat lain, kaum ibu sibuk menyiapkan tempat pembakaran. Sementara di tempat terpisah, batu-batu berukuran sedang dibakar dengan kayu hingga panas. Dengan menggunakan jepit kayu khusus yang disebut apando, batu-batu panas itu disusun di atas daun-daunan. Di atas batu-batu panas inilah irisan-irisan daging babi dimasak, bersamaan dengan sayur-sayuran dan umbi. Di atasnya lagi diletakkan batu-batu panas. Kemudian yang paling atas diletakkan lapisan daun pisang yang ditaburi tanah sebagai penahan agar uap panas dari batu tidak menguap. Setelah masak, gundukan batu mulai dibongkar dan masakan siap dihidangkan. 7 suku di Timika, Kamoro, Amungme, Dani, Ekari, Me, Damal, Nduga, dan Moni duduk secara berkelompok, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Semua hidangan disantap habis, tak ada yang tersisa sedikit pun. Makna lain dari pesta bakar batu ini sebenarnya sebagai ungkapan rasa saling memaafkan di antara mereka. Pesta bakar batu yang awalnya hanyalah tradisi keluarga itu, kini memang telah merakyat, dikenal oleh seluruh suku di tanah Cendrawasih.
0: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara dan kibanya Mbak Sudara masih tetap dengar keton di FM 90,1 MHz sampai dengan saat ini. Nah Mbak Sudara, saat ini keton sudah di jam 2 atau di pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Beta infokan per Mbak Sudara, beberapa menit ke depan nanti keton akan ada di acara Paparisa Komunitas yang tentunya akan menghadirkan dua narasumber dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Kawasan Amerika Eropa. Tapi sebelumnya Pak Saudara, nikmati satu hiburan yang sudah kita hadirkan buat teman Pak Saudara ini hingga di penghujung nanti. Tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, dangke banyak, Mbak Saudara, masih tetap dengar katon di FM 90,1 MHz sampai dengan saat ini. Nah, Mbak Saudara, saat ini katong ada di acara Paparisa Komunitas yang mana ya? Di Paparisa Komunitas yang hari ini beta sudah hadirkan dua narasumber. Ya, seperti tadi sudah beta sampaikan, Mbak Saudara, dua narasumber ini tentunya dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia ya, kawasan Amerika Eropa. Yang pertama, orang Ambon bilang kalau saya kenal saya sayang. Katong kasih kenal dulu. Yang pertama ada Kak Gerika atau Bung ini. Kalau di Ambon katong biasa panggil Bu. Bu saja . Nah, ada Bu Geri Utama. Geri Utama. Selamat siang Bu Geri.
3: Selamat siang dengan
2: kabar bagaimana?
3: Kabar baik.
2: Baru sehat. Tiba di Ambon nih.
3: Baru tiba di Ambon.
2: Pertama kali atau sudah berapa kali di Ambon?
3: Ini pertama kali.
2: Pertama kali.
3: Pertama kali. Wow. Orang, di Ambon.
2: Orang Ambon gini. Mukanya sangar-sangar tapi jujur saya hatinya baik-baik semua ini orang Ambon. Oke, ini ada Bung Geri Utama ya.
3: Iya.
2: Oke, sukses selalu Bung Geri ya.
3: Terima kasih.
2: Berikutnya ada Aure Usi, kalau di Ambon lah Usi. Usi Aurelia Ranti Vinton. Selamat siang. Kabar bagaimana hari ini?
4: Baik.
2: Perjalanan tadi lelah sih. Capek sih.
4: Lumayan.
2: Oke, ini kata langsung aja. Katong akan membahas terkait dengan produksi film dokumenter ya. Produksi film dokumenter yang berjudul Banda Merawat Masa Depan di Ujung Rempah. Oke, katong sing lama lagi, beta langsung saja. Yang pertama ini terserah Bu Geri mau jawab atau Aurelia, silakan. Yang pertama ini mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu mengenai PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa dan keterlibatannya dalam dalam proyek film dokumenter ini seperti apa?
3: Baik, terima kasih Bung. Pertanyaannya menarik sekali. Jadi memang kita ini PPI DKM Erop, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia Kawasan Amerika Eropa, yang kami pun terdiri dari 32 negara.
2: Oh,
3: yang 32 negara. Isinya mahasiswa Indonesia yang sekolah di 32 negara kawasan Amerika dan Eropa. Dan saya sebagai salah satu ketuanya, koordinatornya Perhimpunan Pelajar Indonesia, dan Usi Aurelia ini menjadi direktur pengabdian masyarakat. Jadi kedatangan kami ke Ambon khususnya secara umum dan ke Banda Neira secara khususnya adalah dalam rangka bagian dari kegiatan tahunan Perhimpunan Pelajar Indonesia Kawasan Amerika Eropa pengabdian masyarakat di Banda Neira. Nah, itu sehingga salah satu kegiatannya adalah produksi film dokumenter itu untuk mengangkat budaya, sejarah masyarakat yang ada di Kepulauan Banda, seperti itu.
2: Oke, kalau gitu, mengapa memilih Pulau Banda sebagai tema utama dalam film dokumenter ini?
3: Jadi Banda ini, Pulau Banda ini unik. Jadi baik secara sejarah,
2: iya,
3: Bung, kemudian kemudian sejarahnya tidak hanya sejarah pada masa lampau, kemudian pasca menjadi Republik Indonesia, ini banyak tokoh-tokoh besar yang ada di pernah menetap. Kalau saya lebih sukanya ngomong menetap, bukan diasingkan,
2: menetap.
3: Menetap, merawat. Sekarang Banda itu tokoh-tokoh bangsa, sehingga seperti Bung Sarir, Bung Hatta itu punya pemikiran yang luas setelah kembali ke pulang dari Banda, kemudian dijemput ke Jakarta dan pemikirannya menjadi luas, dan menurut saya ide-ide ini yang menjadi landasan untuk membangun negara. Dan salah satunya alasannya itu secara sejarah. Kemudian kita tidak pungkiri juga Pulau Banda ini, Kepulauan Banda ini salah satu pulau yang menjadi titik awal, saya rasa bukan titik ujung pencarian rempah. Jadi titik awal orang untuk melakukan eksplorasi dunia, eksplorasi menjelajahi dunia, seluruh dunia itu terkagum-kagum dengan rempah-rempah yang ada di Kepulauan Banda. Sehingga mengangkat sejarah ini sangat menarik dalam konteks dinamika pemahaman masyarakat, sehingga Ini yang menjadi menarik berikutnya, secara ini mengangkat untuk dokumenter. Kemudian yang menjadi kedatangan kami pun dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah adanya perjanjian Breda 1667 yang membuat dunia tercengang. Antara transfer pertukaran, ini kalau di bola transfer pemain bola. Ini transfer pulau. Yang pulau Brun bertransfer dengan pulau New Amsterdam. Makanya sekarang hasilnya menjadi Manhattan atau New York itu. Dan sekarang menarik salah satu transaksi pertukaran perjanjian yang paling fantastis pada waktu itu, sehingga menarik sekali untuk mengangkat ini. Banda ini tidak hanya secara lokal, tapi sebenarnya banda ini adalah pulau global, sehingga mengangkat banda secara kebudayaan, kultur, dan aktivitasnya dalam konteks yang saat ini menarik untuk tetap mengangkat banda sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat kita, Bung. Seperti itu.
2: Oke, itu tadi buat Bung Gery ya yang udah menjawab. Nah, selanjutnya ini tentang ide dan tujuan film. Mungkin Kak Aurelia bisa sedikit menjawab. Kak Aurelia, ini apa yang melatar belakangi lahirnya ide pembuatan film dokumenter ini?
5: Membuktikan bahwa mahasiswa Indonesia juga berkontribusi, yang ada di luar negeri pun juga kembali lagi untuk berkontribusi kepada bangsa.
2: Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri ya buat kita di Maluku juga ini. Masih tentang ide dan tujuan film ini, pesan utama apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia maupun dunia melalui film ini nih, ke Aurelia? Usi Aurelia.
5: Usi. Kalau pesannya sendiri, sebenarnya kami ingin mengajak anak-anak bangsa. Kalau mungkin sekarang tagline-nya itu kabur aja dulu ya. Nah, kita ingin mengajak justru balik aja dulu. Jadi bagaimana peran kita sebagai pemuda, karena temanya juga kebetulan adalah kolaborasi pemuda untuk Indonesia, untuk Banda Neira itu sendiri. Jadi kami ingin mengajak pemuda-pemuda yang tentunya memiliki semangat, energi, dan juga produktif gitu ya, untuk bisa berkontribusi bagi bangsa ini. Seperti itu, Bung.
2: Oke. Mengapa sih generasi muda perlu mengenal kembali sejarah dan potensi Pulau Banda? Menurut mungkin Kak Gery atau Kak Aurelia, silakan boleh.
5: Saya dulu mungkin boleh. Kalau dari saya pribadi merasa bahwa kadang kita mungkin lupa gitu ya untuk sejarah bangsa ini, bagaimana perjuangan tokoh-tokoh bangsa ini yang telah bersama-sama bersatu untuk bisa membangun Indonesia. Dan ketika kita melihat Banda Neira sebagai, mungkin kita bisa bilang pilot project ya. Bagaimana Nusantara awalnya tercipta itu dari Banda Neira. Jadi dengan kami dari PPIDK Amerop kembali ke Banda Neira untuk melakukan kegiatan di sini, kami ingin teman-teman muda itu juga menyadari bahwa kita sebagai penerus bangsa tentunya sangat-sangat berperan besar gitu untuk bisa membangun Indonesia ke depannya. Jadi bagaimana kita mengingat sejarah bangsa kita juga akan bisa membangkitkan nasionalisme kita untuk kedepannya, untuk membangun Indonesia Emas 2045.
2: Dan memang perlu ya generasi saat ini mengenal kembali sejarah dan potensi Pulau Banda ya. Betul. Karena kalau mau dilihat untuk saat ini dengan seiringnya perkembangan teknologi, maka generasi muda saat ini mungkin banyak yang sudah lupa terkait dengan sejarah dan potensi yang ada di daerah masing-masing ya.
3: Betul.
2: Oke, nah ini untuk proses produksi. Boleh untuk proses produksi sedikit bocoran pembuatan film dokumenter ini. Bagaimana proses riset yang dilakukan sebelum memulai produksi?
3: Baik, makasih Bung. Ini menarik sekali ya pertanyaannya, bahwa terkait proses produksinya kita riset panjang juga, dan banyak sekali tema pilihan yang kita ingin angkat seawalnya, dan kami studi juga, tidak hanya selama kita mempersiapkan untuk kegiatan ini itu dari bulan September 2025.
2: Wow.
3: Jadi memang udah lama. Jadi dalam rangkaian-rangkaian persiapan baik proses produksinya ada pelatihan, ada pendidikan juga kepada teman-teman kita yang akan berangkat ke Banda. Nah, terkait proses produksi film, saya boleh sampaikan bahwa kita studi juga terkait isu apa yang ingin kita angkat. Sebenarnya salah satunya sebenarnya sejarah tadi, sejarah kebudayaan, tapi tidak menutup kemungkinan Banda Neira sekarang bertransformasi menjadi salah satu usulan dari destinasi pariwisata unggulan Provinsi Maluku. Tidak menutup kemungkinan kita akan juga mengangkat tema-tema lingkungan.
2: Iya.
3: Terus kekayaan geodiversitas, kalau saya boleh bilang. Geodiversitas itu kekayaan sumber daya geologinya ya. Dan ini membuat Banda itu tidak hanya menarik dalam kacamata sejarah, namun juga menarik dalam perspektif ilmu keilmuan, dalam keilmuan sains. Sehingga ini bagian-bagian proses-proses produksi ini, pemilihan-pemilihan tema yang kita angkat ini benar-benar bagaimana menghasilkan tidak hanya usulan sebenarnya, tapi bagaimana itu bisa menggerakkan orang untuk datang ke Banda. Dan studinya memang dari aspek sosial, aspek kekayaan alam, kemudian budaya, kekayaan sumber daya yang dimiliki di Banda itu kita ingin angkat dengan sangat baik, dengan dalam perspektif mahasiswa Indonesia yang sekolah di luar negeri, khususnya di kawasan Amerika Eropa itu, Bung.
2: Ya, tapi tadi kan ada katanya persiapannya udah dari tahun kemarin ya.
3: Tahun-tahun kemarin
2: dari
3: betul.
2: Bulan September.
3: September ya.
2: September. Kira-kira rasa capek enggak?
3: Kalau capek itu kalau kita awalnya memang rasa capek ya. Tapi setelah di end kita sampai di Ambon, capek itu tergantikan. Kita dapat pantas kita apa yang kita perjuangkan. Lebih baik saya, kalau saya boleh bilang, Bung, kebenaran yang paling baik itu adalah yang diperjuangkan, Bung, bukan yang diterima.
2: Oh,
3: jadi teman-teman ya. Jadi teman-teman yang dari bulan September bekerja, itu kan sedang memperjuangkan kebenaran tuh sampai ke Banda. Daripada kita menerima kebenaran, membaca literasi, selesai, itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi dengan kita turun ke lapangan, kita serasa capek yang kita keluhkan selama proses kita persiapan kita sampai ke Banda itu hilang. Tergantikan dengan keindahan Ambon, kemudian nantinya ke Banda Neira, nantinya keindahan yang menurut saya tidak bisa dihitung. Kalkulator pun kalau hitung bocor juga itu seperti itu. Itu, Bung.
2: Oke. Nah, ini terkait dengan film dokumenter ini, siapa saja yang akan menjadi narasumber dalam film dokumenter ini? Apakah semua yang ada di Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia Kawasan Amerika Eropa, ataukah ada orang luar juga nih yang masuk dalam pembuatan film dokumenter ini?
3: Kurang lebih nanti seperti ini. Kalau skema filmnya, tokoh-tokoh stakeholder ini, masyarakat, society kita libatkan. Kemudian tokoh-tokoh pemerintah, baik unsur-unsur muspida yang dinilai mendukung, mendorong ide-ide dalam penguatan dokumenter yang kami buat. Jadi memang intinya adalah menguatkan dan memberikan dukungan kepada Banda Neira sebenarnya. Dan itu komponen-komponen itu lah menjadi salah satu aktor yang akan menjadi bagian dari proses film dokumenter itu. Sehingga memberikan cerita, narasi yang sangat holistik. Tidak hanya dalam perspektif mahasiswa saja, tapi perspektif bagaimana dari sisi masyarakatnya, bagaimana dari aspek dari pemerintahnya, sehingga ada terjalin skema-skema pentahelix yang menurut saya menarik sekali untuk diangkat dalam memberikan dukungan dan penguatan kepada Banda Neira itu sendiri, seperti itu, Bung.
2: Jadi nanti tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat lokal di sana juga dilibatkan ya dalam.
3: Tentunya.
2: Oke, ini masih terkait dengan proses produksi. Kira-kira tantangan apa yang diperkirakan akan dihadapi nanti ya selama proses pengambilan gambar di Kepulauan Banda sana?
5: Untuk
2: apa nih tantangan? Kira-kira tantangan apa nih kira-kira?
5: Kalau yang kami dengar nih katanya musim-musim ini nih lautnya gelombangnya lagi tinggi.
2: Ya, betul.
5: Mungkin ya kemungkinan besar tantangannya yang terbesar pastinya transportasi antar pulaunya itu ya, Bung, nantinya. Jadi karena kami juga akan ada ke Pulau Ai. Jadi untuk stay kami sendiri sebenarnya di Banda Besar, tapi nanti untuk mungkin di sekitar minggu kedua Agustus kami akan moving ke Pulau Ai, dan mungkin itu juga akan perlu kita pertimbangkan bagaimana transportasi ke sana, karena itu juga pasti akan challenging. Dan mungkin juga terkait dengan time management kali ya, karena kami juga sebulan di sana, jadi bagaimana membagi waktu untuk bisa menghasilkan kualitas film yang memang bagus dan spesial, tapi dalam jangka waktu yang terbatas juga.
2: Jadi memang sudah direncanakan di Banda sana selama 1 bulan ya?
5: Betul, Bu.
2: Dan itu semuanya sudah harus selesai ya, pembuatan film dokumenternya, betul, produksi betul. Film dokumenternya. Wes mantap nih. Oke, selanjutnya terkait dengan potensi Banda, selain sejarah rempah-rempah, aspek apa saja yang akan diangkat dalam film ini? Apakah budaya, pendidikan, lingkungan, atau pariwisata nih?
5: Kalau untuk aspek yang akan kami angkat, tentunya fokusnya akan lebih kepada edukasi dan juga lingkungan. Tapi tentunya sejarah yang tadi sudah disampaikan Mas Giri juga ya, akan tentunya kami angkat juga. Dan mungkin juga selain itu, kami juga ingin menampilkan lebih kepada memang original ya. Jadi kami ingin mendokumentasikan bagaimana sehari-harinya kami, keseharian kami selama di sana. Jadi tidak ada yang terlalu disetting sedemikian rupa, tapi memang ini benar-benar hasil dari apa yang kami lakukan selama di sana, selama pengabdian nantinya, seperti itu, Bu.
2: Tapi lebih banyak ke sejarah ya, soalnya di daerah, betul, di Pulau Banda itu kan, kalau mau dibilang sejarah ya cukup banyak juga,
5: banyak.
2: Sejarah,
5: betul,
2: di sana.
5: Sangat banyak ya.
2: Dan kalau diangkat ya sejarah, memang budaya ada sih, mungkin lingkungan, pendidikan, ya bisa juga dimasukkan dalam film dokumenter, betul, ini ya. Betul. Tapi kalau berbicara mengenai sejarah, memang asli sejarahnya banyak di, betul, Pulau Banda sana. Nah, seberapa penting nih isu pelestarian budaya seberapa penting isu pelestarian budaya dan lingkungan dalam alur cerita dokumenter ini?
3: Sangat penting ya. Sangat kalau penting. Kalau boleh saya kasih skala 1 sampai 10, 10.
2: 10 ya?
3: 10 skala ya.
2: Bukan 9 koma atau 9 koma, tapi 10 ya?
3: 10. Karena ketika kita ingat ya, Sahrir, Sultan Sahrir ngomong jangan mati sebelum Banda Nera, itu kan pesannya menohok sekali ya.
2: Iya.
3: Iya. Kita pun sampai ke Banda ini, sebelum sampai ke Banda nyaris hampir tewas kan, karena tantangan cuaca sangat ekstrim kan, seperti itu, Bung. Tapi menurut saya ingin saya sampaikan bahwa komponen budaya dan komponen lingkungan ini adalah salah satu kekuatan diplomasi untuk mempromosikan Banda. Terlepas dari apa yang terjadi di masa lampau terhadap masyarakat Banda, kita harus bertransformasi bahwa Banda ini benar apa yang disampaikan Sahrir, bahwa jangan mati sebelum ke Banda Nera itu sampai tergaung-gaung sampai ke Jakarta, masyarakat di ibu kota paham itu. Jadi memang kalau bisa sekali seumur hidup ke Banda Nera gitu. Kalau di kita di Islam naik haji bila mampu, tapi kalau di ke Banda Nera sekali seumur hidup harus ke Banda Nera itu
2: menurut harus saya ya,
3: itu wajib, itu hukumnya fardhu ain. Nah, sehingga dalam perspektif saya komponen budaya itu kuat sekali. Saya rasa kalau saya boleh bilang, mungkin model skema perhutanan sosial itu pertama kali sebelum Republik berdiri itu di Banda dikembangkan. Bagaimana penanaman cengkeh, pala, rempah yang ada di Pulau Banda. Saya rasa ini yang menurut saya ada loss of memory yang jarang dibahas orang budaya. Dan kami berapa tahun sebelumnya sudah mengkaji ini. Ataukah ada semacam ritual terhadap penghormatan terhadap lingkungan. Dan ini yang menurut saya bagian dari sejarah Banda yang memang tidak diekspos secara detail ya, terkait mekanisme proses pemanenan. Dan ini menurut saya sangat menarik sekali apabila bisa kita ulas dalam perspektif masyarakat Banda. Sehingga pada aspeknya, isu masalah budaya adalah salah satu prioritas dalam bagian dari dokumenter. Tapi di balik budaya yang kaya itu, karena bagian dari jalur perjalanan, jalur pertemuan bangsa-bangsa di dunia, itu, Bung. Kalau boleh saya cerita, Bung, sampai bangsa Arab itu tidak mau memberitahu kepada bangsa Eropa di mana mereka beli rempah itu. Saking ini kan the secret island ya kalau orang kita bicara. Sampai orang-orang tergila-gila melakukan eksplorasi untuk mencari itu the last spice, the entry of a spice route. The awal perjalanan mencari rempah itu sampai berjuang mengembangkan teknologi. Tanpa Banda dunia akan gelap kalau boleh saya bilang. Tanpa budaya rempah, budaya cengkeh, pala yang ditanam masyarakat, saya rasa dunia akan tetap gelap. Dengan Banda, saya rasa Banda itu membuka dunia. Semua orang, semua bangsa di dunia tergila-gila melakukan eksplorasi mengelilingi dunia untuk mencari rempah. Saya rasa semua peradaban di dunia tanpa Banda adalah sebuah kebohongan. Jadi tanpa melibatkan Banda itu sebuah kebohongan yang saya rasa tidak boleh masyarakat itu tidak memahami bahwa Banda itu secara tidak langsung adalah bagian dari kehidupan masyarakat global karena rempahnya. Nah, itu yang menurut saya sebagai dalam aspek budaya. Tapi kalau kita bicara masalah aspek lingkungan, itu, Bung, itu Banda itu adalah pulau toserba. Itu tokoh serba ada mungkin menurut saya dalam kepakaran saya sebagai ahli geologi.
2: Iya.
3: dengan kekayaan ada gunung apinya, pulau gunung api, kemudian ada pantai dengan variasi jenis pasir ada yang warna hitam, ada mangrovenya, kemudian ada pasir yang sifatnya pesisir, ada yang putih karena ada pengangkatan tektonisme. Dan ini menurut saya Banda ini adalah pulau serba ada, mau cari apa aja ada terkait kekayaan geologi, biodiversitas ataupun biodiversitas, sehingga tidak menutup kemungkinan dua aspek ini adalah aspek kunci yang bisa kami sampaikan ke pemerintah untuk mempromosikan dan memberikan penguatan kepada Banda Neira itu sendiri. Seperti itu, Bung.
2: Oke. Ini yang menarik tadi sempat dibilang oleh Bu Gery, tanpa Banda dunia akan gelap ya.
3: Betul.
2: Kalau nggak salah tadi
3: betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Ini kira-kira kenapa sampai Bu Gery mengatakan seperti itu? Sebab kalau untuk orang di Maluku sendiri, Banda, mendengar kata Banda, paling cuma sejarah, paling cuma budaya,
3: betul.
2: Aja. Kalau untuk orang di Maluku sendiri. Tapi dari Bu Gery tadi, tanpa Banda dunia akan gelap.
3: Betul.
2: Nah, kenapa sampai Bu Gery mengatakan
3: seperti itu? Boleh saya sampaikan, Bung. Kalau saya boleh bilang, tanpa Banda dunia akan gelap. Mungkin tanpa Banda tidak akan ada New York. Karena ada perjanjian itu kan, iya, satu itu. Mungkin nggak ada New York, ada Manhattan, mungkin nggak ada gedung-gedung tinggi di Amerika Serikat itu. Kemudian tanpa Banda dunia akan gelap berikutnya adalah bahwasanya semua orang bangkit berpikir. Waktu Eropa berada di dalam abad ke-8, semua berdasarkan paham ritualisme, mistisme pada waktu itu. Dengan adanya rempah, semua orang mulai membangun pikiran rasional. Menemukan sesuatu, melakukan eksplorasi yang semulanya banyak kejadian-kejadian tanpa adanya eksplorasi ini, itu membuat orang berpikir menjadi rasional di Eropa. Orang terbunuh, Galileo Galilei terbunuh karena mengatakan bumi itu bulat. Nah, itu satu. Nah, dan apa yang penyesalan terbesar oleh bangsa-bangsa di dunia adalah ketika memang bumi itu benar-benar bulat. Apa buktinya? Pencarian eksplorasi rempah telah membantu orang memberikan pemahaman sains yang utuh, holistik, dan mutlak. Artinya, kebenaran sains itu diawali dari salah satunya dampaknya dari eksplorasi mencari rempah di Kepulauan Banda. Dan itu saya boleh sampaikan, tanpa Banda dunia akan gelap, itu tidak akan ada peradaban kembalinya bangkitnya sains dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Orang mendesain teknologi kapal, bagaimana untuk sampai ke Banda Neira, itu awalnya yang mulainya rutenya lewat Tanjung Harapan, sehingga adanya munculnya konektivitas, interaksi yang semulanya orang melewati jalur sutra dari pedagang Tiongkok, dari pedagang Arab untuk mengakses rempah itu, muncullah jalur-jalur perairan maritim klasik yang dikembangkan oleh bangsa-bangsa yang ada di barat untuk hanya mencari rempah di Kepulauan Banda. Itu, Bung, saya boleh sampaikan, tanpa Banda dunia tetap akan selalu gelap, sehingga Banda ini tetap harus diangkat, dan menurut saya sejarahnya adalah sejarah bagian dari peradaban global seperti itu. Terima kasih, Bung.
2: Oke. Tapi Bu Gery atau mungkin Kak Aurelia, kira-kira sebelum ditetapkan Pulau Banda ini untuk pembuatan film dokumenter ini, apakah ada pulau lain selain Banda yang mungkin jadi incaran sebelum penetapan Pulau Banda sebagai tempat untuk film dokumenter ini? Mungkin di Ambon atau di Seram atau di mana gitu?
5: Kalau dari awal memang kami sudah menargetkan Banda Neira, Bung. Cuman memang di tahun lalu kami di Lombok. Lalu 2 tahun lalu kami di Banda Neira juga. Jadi kami memang ingin kalau bisa tuh menciptakan keberlanjutan seperti itu untuk pengabdian masyarakat di Banda Neira ini.
2: Jadi tidak ada calon lain selain Banda ya,
5: tidak
2: tetap
5: ada.
2: Banda aja.
3: Ya, dan itu juga boleh saya tambahkan juga, karena kenapa kami memilih Banda? Ya. Karena kami di simposium Perhimpunan Pelajar Indonesia Kawasan Amerika Eropa tahun ini, perdana kami akan melaunching Sahrir Award. Dan salah satu sejarahnya adalah di Banda. Jadi kalau kami tidak melakukan pengabdian di Banda, Sahrir Award tidak akan ada. Itu menjadi rangkaian ekosistem kegiatan Perhimpunan Pelajar Indonesia Kawasan Amerika Eropa. Sehingga memang memilih Banda ini memang tidak hanya mengangkat Banda itu sendiri, tapi mengangkat sisi lain dari ketokohan Sahrir. Nah, Sahrir ini kalau saya boleh sampaikan pemikirannya setelah menetap lama di Banda, pemikirannya sangat Saya rasa ide-ide pembangunan disparitas wilayah itu lahir dari gagasan Syahrir. Bagaimana membangun Indonesia di awal terkait kesenjangan wilayah itu mungkin kalau dia tidak menetap di Banda tidak akan berpikir secara jernih itu. Dan itu adalah bagian dari kenapa kami tetap memilih Banda bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat, tidak hanya sebagai bagian dari penghargaan Syahrir Award yang ditujukan kepada tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh daerah yang dinilai memberikan visi, misi, dan gagasan sesuai dengan pemikiran Syahrir, tapi juga mengangkat Banda secara umumnya, sehingga dua variabel ini adalah bagian dari sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui lah itu, Bung. Jadi semua dapat semua dan ada efek yang dihasilkan dan memberikan kebermanfaatan buat orang-orang semuanya. Seperti itu, Bung.
2: Tapi Beta mau bilang hati-hati loh buat teman-teman dari Perhimpunan Pelajar Indonesia ketika sampai di Banda, jangan sampai jatuh hati dengan Pulau Banda terus saya mau pulang nih, masih tinggal dulu.
5: Tidak kembali ya.
2: Oke, ini untuk dampak dan harapan, kira-kira harapan apa yang ingin dicapai setelah film dokumenter ini dirilis?
5: Harapannya tentunya kami ingin mengajak dunia ya, nggak hanya orang-orang di Indonesia saja, iya, tapi juga diaspora ya, internasional, untuk bisa mengetahui dan mengingat lagi Banda sebagai bagian dari salah satu peradaban dunia yang mungkin kalau bisa kita bilang sekarang pamornya tidak sekencang dulu seperti itu. Jadi kami ingin menggaungkan kembali dan mengajak masyarakat dunia untuk mengingat kembali Banda Neira. Dan tentunya juga mengeksplorasi kekayaan alam yang ada di Banda Neira sendiri untuk kita beritakan kepada dunia bahwa Indonesia ini sangat-sangat indah dan sangat-sangat kaya. Tidak hanya Bali, mungkin kalau di dunia luar hanya kenal Bali atau mungkin hanya beberapa pulau yang ada di Indonesia seperti Labuan Bajo, tapi juga ada Indonesia Timur lainnya, ada Banda Neira seperti itu, Bung.
2: Tapi kita yakin ketika nanti film ini ditonton pasti orang bilang, Banda ini sebenarnya seperti ini. Pasti seperti itu.
5: Harapan kami.
2: Nah, apakah film ini juga ditargetkan untuk mengikuti Festival Film Indonesia atau maupun internasional?
5: Sejauh ini sebenarnya belum ada arah ke sana, tapi tentunya ketika ada kesempatan itu mungkin bisa kami pertimbangkan lagi. Seperti itu.
2: Tapi jujur, katanya Diamond sendiri pengen nonton film ini juga nih.
5: Iya.
2: Soalnya menceritakan sejarah yang ada di Pulau Banda sana kan.
5: Iya, betul.
2: Jadi kayaknya menarik juga nih film ini.
5: Iya.
2: Bagaimana sih film ini diharapkan dapat mendukung promosi pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepulauan Banda?
3: Jelas ya, dengan orang kenal Banda,
2: iya,
3: kami membangkitkan lagi bahwa Indonesia itu tidak hanya Bali, tapi juga Banda.
2: Banda.
3: Nah, selama ini Banda ini kan seperti Eropa mini ya, kota-kotanya, arsitekturnya, peradabannya yang awalnya dari masyarakat Banda berkembang di era kolonial, didesain sebegitu rupa, ada benteng Belgikanya, kemudian ada keindahan lainnya, menurut saya itu. Dan semua orang akan tercengang ya, bahwa Indonesia itu tidak hanya Bali, tapi Banda dengan kekayaan lautnya. Saya rasa itu sih mendorong kembali, mengangkat lagi, Banda itu adalah bagian dari peradaban Indonesia, bagian dari sejarah Indonesia yang tidak boleh lepas, tidak boleh hanya satu teks, tidak hanya boleh satu paragraf atau satu lembar di buku sejarah. Tapi Banda itu harus bercerita ratusan lembar, 200 lembar atau 300 lembar bagian dari sejarah kepulauan Nusantara atau saat ini menjadi Indonesia. Seperti itu, Bung.

0: yang akan sehingga jatuhnya simposium ini menjadi acara yang sifatnya exhibition, khusus membahas Maluku itu sendiri. Jadi itu menurut saya yang kami upayakan untuk bagaimana menghilirisasi apa yang sudah kami kerjakan, sehingga itu salah satunya outcome-nya adalah bagaimana masyarakat itu mengenal. Selain itu juga kami kan punya PPI Amerika Eropa 32 negara, Bung.
1: Iya.
0: Dan PPI dunia punya 66 negara, dan kami paling terbanyak punya mahasiswa, punya jumlah negara yang menjadi anggota kami. Sehingga dalam hal promosi dan penyebaran itu kami akan berkoordinasi dengan perwakilan-perwakilan pemerintah Republik Indonesia, kedutaan dalam hal ini konsulat terdekat yang ada di kawasan Amerika Eropa untuk mendukung dan memberikan promosinya terhadap Banda, sehingga untuk menarik turis juga, untuk menarik wisatawan mancanegara juga ini diperlukan, sehingga nantinya Banda ini tidak hanya dikenal sebagai pulau sejarah, tapi dalam konteks kekinian adalah pulau yang terserba ada, yang menarik orang untuk melihat keindahan Banda itu sendiri. Seperti itu, Bung.
1: Oke, ini karena tersisa beberapa menit lagi, kita udah ada di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Mungkin terakhir, apa pesan untuk generasi muda Indonesia agar lebih peduli terhadap sejarah, budaya, dan masa depan Pulau Banda? Mungkin dari Bung Giri dulu.
0: Baik, dari saya, hal yang pesan-pesan saya adalah tadi sudah disampaikan, tapi saya harus cari yang versi baru, Bung. Ini versi baru saya. Mungkin untuk tetap sejarah itu berulang. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Dan saya ingin cerita kepada anak-anak muda, pegiat budaya, bahwa saya ingat quote-nya Bung Karno ya, bukan 10, beri aku satu 10, apa, 10 pemuda maka aku guncangkan dunia, tapi 1000 orang tua bisa bermimpi, tapi satu pemuda bisa mengubah dunia, dan itu kami, PPIDK Amerika Eropa.
1: Oke, dari Kak Aurelia, Usi Aurelia, apa pesan generasi muda, untuk generasi muda agar lebih peduli terhadap sejarah, budaya, dan masa depan Pulau Banda?
2: Kalau dulu saya pernah ada terlintas gitu ya kata-kata, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena bagaimanapun,
1: apa tadi kata apa?
2: Jas merah.
1: Jas merah.
2: Ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah.
1: Jangan sekali-kali. Ya. Kasih.
2: Karena kita memang sebagai generasi muda kadang suka terlupakan gitu ya sejarah, dan kita lebih fokus kepada hal-hal yang sedang tren saat ini, tapi tentunya sejarah merupakan hal yang sangat penting untuk bisa kita ingat kembali dan kita terapkan juga untuk kehidupan kita, keseharian kita, dan juga ke depannya.
1: Oke, nah ini yang paling terakhir. Kapan nih masyarakat dapat menyaksikan film dokumenter Banda Merawat Masa Depan di Ujung Rempah, dan melalui platform apa nantinya film ini akan dipublikasikan?
2: Tunggu saja tanggal mainnya. Jadi pastinya kita akan pertama publikasinya di Simposium Paris terlebih dahulu, dan untuk setelah itu tentu tetap stay tune terus di Instagram kita juga, di PPIDK Amerop dan Amerop Mengabdi.
1: Jadi sebelum bertanya tadi, Beta juga pasti sudah berpikir jawabannya pasti tunggu tanggal mainnya. Seperti itu. Tapi mau mencoba aja, mungkin ada dapat sedikit bocoran, tapi ya, jawabannya seperti itu, ya sudah. Bagaimana? Jadi ditunggu aja ya.
2: Siap, Bung.
1: Oke, buat Kak Giri sama Bu Giri ya.
0: Iya,
1: buat Bu Giri sama Usi Aurelia, danke banyak suhadiri.
0: Danke
1: banyak. Ampun. Mungkin nanti setelah pembuatan film ini, dokumenter ini, atau setelah dirilis nanti, kalau ada waktu ke Ambon lagi, ya mungkin kita bisa bincang-bincang sedikit lagi di Studio Prampat sini.
2: Tentunya dengan senang hati.
1: Kalau gitu, terima kasih banyak, Bu Giri. Usia banyak. Selamat siang, sehat selalu, ya. Sukses ke depan nanti.
0: Terima kasih, Bu.
1: Oke, danke, Pak Saudara. Masih tetap dengar katon di Prampat RRI Ambon sampai dengan saat ini. Demikian tadi katon acara Paparisa Komunitas, yang mana katon sudah menghadirkan teman-teman dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia Kawasan Amerika Eropa. Nah, Pak Saudara, ketemu baku dapat di acara Paparisa Komunitas edisi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
3: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, keton akan bergabung dengan program 4 Jakarta untuk siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara yang tentunya akan dihadirkan pertemuan Pak Saudara sampai nanti keton ada di jam 4 atau pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
3: Kerja K3 yang komprehensif melalui berbagai regulasi dan standar keberlanjutan nasional maupun internasional. Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Edi Suhardi hari ini mengatakan perusahaan anggota GAPKI wajib memenuhi standar K3 yang telah ditetapkan termasuk melalui penerapan ISPO dan RSPO. Menurut setiap perusahaan juga diwajibkan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat di bidang K3. Penerapan keselamatan kerja ini dinilai telah menjadi bagian dari budaya kerja di industri kelapa sawit nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa, hadir kembali di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional ya. Ayo udah info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia, kita ke Jayapura ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Aye Mace Ita. Ayo musapa dulu ya. Halo.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo Mace Ita.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo, bisa dengarkan suara saya kah?
3: Bisa Mbak.
2: Oh bisa, oke. Suara Mace Ita agak sedikit kecil ya, coba ngobrol lagi.
3: Oh gitu, oke.
2: Baik.
3: Udah ya.
2: Iya, gimana Jayapura, aman terkendali?
3: Aman kak, kita baru peresmian kantor baru.
2: Widih, cakep.
3: Kita sombong dikit ya kak ya.
2: Iya, sombong. Baru pindah rumah ya.
3: Kita baru pindah aja kemarin. Pak Dirut juga baru dari sini, paling udah sampai Jakarta hari.
2: Widih, selamat ya. Selamat tinggal di rumah baru. Semoga makin sukses ya. Makin diharapkan oleh semua pendengar yang ada di sana.
3: Iya, oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak.
2: Iya. Dan mudah-mudahan siaran berjaringan nasionalnya aman terkendali ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat banyak enggak amannya, ya enggak?
3: Iya sih, mudah-mudahan ya karena udah ganti.
2: Rumah baru, suasana baru dan semuanya harus serba baru ya.
3: Benar, benar,
2: Pak. Tapi serba baru enggak sih?
3: Itu rahasia deh, Mpok.
2: Kepo soalnya. Oke, Mace Ita hari ini narasumber kita bergabung melalui Zoom ya?
3: Iya, benar.
2: Iya, sudah hadir kelihatan di layar Zoom kita. Kak Herlinda Sinaga. Ini mah bukan orang timur dia ini.
3: Bukan, tapi udah menyatu banget sama kita di sini.
2: Oh, ya udah menyatu sama Jayapura ya.
3: Benar.
2: Orang Sumatera Utara yang terdampar ya, oh enggak ya?
3: Bisa jadi, nanti ditanyain aja Mpok.
2: Ya oke, Mace aja deh nanya, ayo dengar aja deh, ayo nyimak deh.
3: Oke deh,
2: Mace Ita silakan ngobrol dulu sama narasumber kita Kak Herlinda Sinaga tentang tradisi dan kearifan lokal. Silakan Mace.
3: Baik, terima kasih Mpok Nova dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada. Senang sekali kita Pro 4 RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya. Apalagi sama Mpok Nova beberapa waktu lalu kita memang nggak bisa saling chit-chat kayak gini ya. Sekarang baru bisa ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal. Kenapa kita mau bicara tradisi dan kearifan lokal? Karena banyak sekali tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna ya, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun mungkin awalnya mungkin rasanya kok kayak kayaknya kuno sekali begitu ya, tapi ketika ada yang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan bisa dinikmati oleh setiap orang. Nah, ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Herlinda Sinaga. Beliau merupakan owner dari Sasagu. Kita sapa dulu Kak Herlindanya. Selamat sore di waktu Jayapura nih, Kak Herlinda.
4: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Kak. Sehat ya Kak ya?
4: Sehat.
3: Nah, ini merupakan owner dari UMKM. UMKM-nya UMKM Sasagu. Nah, tadi itu ditanyain sama Mpok Nova tuh. Ini dari wajah, dari namanya saja Herlinda Sinaga. Ini bukan orang asli bukan orang asli dari tanah Papua tuh. Ceritanya gimana dulu nih? Sampai bisa terdampar. Katanya Mpok Nova terdampar.
4: Betul, Pok. Saya memang bawa nama Marga Sinaga, tapi jangan sekali-sekali ngomong bahasa Batak sama saya, karena saya lahir besar di Jogja, lalu lulus kuliah, langsung merantau ke Papua. Jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
2: Wah, Medan KW berarti ya?
4: Iya, KW.
3: Benar-benar Medan KW ya, karena 15 tahun, sudah 15 tahun di sini ya. Oke deh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sama datang dulu untuk Kak Herlinda di Suara Budaya Nusantara. Dan sebelum kita bicara soal produk-produk, ini kita bicara soal produk ya, kalau soal UMKM. Nah, boleh Kak Herlinda cerita dulu sedikit. Ini kan kita berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal, apalagi Kak Herlinda ini merupakan owner dari Sasagu. Nah, Sasagu ini kan satu produk UMKM. Sebenarnya ini produknya produk apa dulu? Kita perlu tahu dulu nih.
4: Oke. Sasagu ini adalah, sebenarnya kalau orang tanya Sasagu itu apa sih? Sasagu itu sebenarnya kita itu cuma jembatan yang menjembatanin hutan sagu di Papua ke meja makan modern. Nah, tadi yang dikatakan kalau sagu tadi itu kan kelihatannya kuno. Orang taunya sagu itu cuma bisa jadi papeda. Tetapi di kami, di Sasagu, sagu itu bukan cuma jadi papeda, tetapi bisa sebagai pengganti terigu yang gluten free. Jadi semua yang bisa dibuat oleh terigu di Sasagu bisa kita bikin juga.
3: Oke, gitu ya. Berarti sejak kapan nih Kak Herlinda mulai tertarik sama atau tertarik dan juga mendalami sagu sebagai bahan pangan khas dari tanah Papua yang akhirnya mau dipindahin nih jadi satu penganan yang lebih modern gitu?
4: Ya, kalau untuk tertarik jujur aja ya, ini sudah banyak orang yang bertanya ke saya, bahkan penasaran. Mungkin saya dulu punya pengalaman khusus dengan sagu begitu ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karena gara-gara saya penasaran aja. Dulu itu waktu saya jual bisnis pertama saya ini adalah jualan boba. Kan dulu tahun-tahun waktu COVID kan lagi ngetren-ngetren untuk boba. Saya jualan boba, terus gara-gara pon di sini, boba saya ini nggak bisa keluar dari kontainer. Akhirnya kita kepikiran, udah deh, daripada kita pusing-pusing nanti kayak gini, kita bikin aja, ngide aja bikin boba dari sagu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Butuh 2 tahun saya untuk mendapatkan boba dari sagu dengan tekstur dan rasa yang sama persis seperti dari boba yang dari tapioka. Jadi awal mulanya begitu. Jadi 2 tahun tadi karena apa? Karena penasaran. Kalau orang tanya, kan gagal-gagal terus tuh. Iya, kalau orang gagal pasti kan berhenti di langkah kedua atau ketiga. Kalau saya semakin gagal semakin penasaran. Malah saya baca-baca buku, saya baca jurnal, semua jurnal tentang sagu saya baca semua. Nah, di pengalaman akhirnya menjadi berhasil tadi itu, saya mendapatkan banyak ilmu tentang sagu yang ternyata sagu itu bisa diolah menjadi pengganti terigu. Seperti itu.
3: Nah, Kak, sagu ini kan untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokok nih ya. Dan ini sudah turun-temurun nih, Kak. Nah, dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlinda sendiri, selama ini yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apa, Kak?
4: For the fact aja ya, saya bisa mendapatkan ketemu boba dari sagu itu gara-gara saya dikasih tahu sama anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan finuku. Kalau orang Sentani ngomong bilangnya itu finuku, tapi itu adalah papeda dingin. Dan waktu dia kasih tunjuk ke saya lihat, loh, ini bisa jadi boba seperti itu. Nah, saya tanya, gimana cara bikinnya ini? Dan ternyata ketika saya membuat boba dengan cara seperti membuat pinuku itu, dan itulah akhirnya berhasil. Nah, oleh karena itu, saya merubah lagi pemikiran bahwa untuk mengolah sagu itu, kita harus tahu, tanya sama yang setiap hari makan sagu. kamu ngolah sagu itu seperti apa begitu. Dan akhirnya tadi bisa dikatakan bahwa bisa sebagai pengganti terigu karena apa? Karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu atau cara menjadikan sagu menjadi makanan itu seperti apa. Dan itulah yang saya adopsi untuk saya kawinkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya baca tadi. Seperti itu.
3: Oke, ya. Jadi dari pengamatan seperti itu ya, ternyata ada salah satu cara ya bisa merubah yang tadinya tepung tapioka menjadi tepung sagu ya, dibikin boba itu ya Kak ya. Apalagi memang untuk orang Sentani memang kita biasa makan papeda dingin ya.
4: Iya.
3: Bukan papeda panas ya. Maunya papeda dingin yang dibungkus gitu ya.
4: Iya.
3: Seperti itu. Nah, kalau begitu bisa diceritakan nggak sih Kak bagaimana proses tradisional yang Kak Herlina tahu masyarakat terutamanya mama-mama biasanya kan yang buat itu mama-mama dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin Kak Herlinda pernah lihat secara langsung gitu Kak.
4: Iya. Kalau untuk mengolah sagu, kebanyakan kita di Jayapura, bahkan mungkin di Papua, ada beberapa daerah yang juga saya sudah perhatikan bahwa kita ini masih mengolahnya itu masih secara tradisional, di mana sagu itu ditebang, itu pun juga masih banyak yang pakai kapak, lalu habis itu dikulitin, habis itu ditokok masih pakai pangkur tokok begitu, dan itulah yang membuat sagu kita ini bisa dikatakan harganya lebih mahal daripada sagu yang dipabrikan seperti itu. Jadi ketika mereka menokok, bahkan kan kami juga bermitra dengan kelompok petani sagu yang sudah dibantu sama dinas pemerintah di sini dengan alat-alat skala industri gitu. Tetapi yang membuat saya terenyuh adalah walaupun menggunakan alat, tetapi kearifan lokal mereka tidak mereka tinggalkan. Seperti kalau misalnya menokok satu batang, pasti saudara-saudaranya pada datang bantu menokok. Kalau karena sudah tidak menokok kan sudah pakai mesin kan gitu, ya mereka bantu peras, mereka bantu jemur, terus nanti bikin papeda bersama, terus nanti putar kopi, mereka bilang gitu, dan makan bersama. Dan ketika pulang mereka masih membawa hasil dari apa produksinya itu dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Nah, maka dari itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan sagu ini, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi ada cerita budaya di dalamnya, karena semua sagu yang dari Papua itu dikerjakan dengan kearifan lokal dari kelompok keluarganya masing-masing seperti itu.
3: Berarti ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan pada saat menokok sagu tersebut, yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh kita ya, yang mungkin tidak pernah, saya juga nggak pernah menokok Kak. Gak pernah, cuma lihat doang gitu, lihat aja gitu untuk jadi bahan berita gitu Kak. Nah, lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong Kak Herlinda untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini? Kenapa nggak angkat yang lain lagi? Kan banyak tuh, ada yang lain-lainnya juga. Kenapa ngangkatnya sagu aja gitu, Kak?
4: Ya, kalau sagu itu karena ya tadi sudah 2 tahun nih, ilmunya masih belum dipraktekin di sagu. Jadi kita praktekin dulu semuanya. Tetapi terlebih dari situ, saya tidak membatasi diri harus di sagu atau harus di komoditi tertentu. Tidak. Karena kami memposisikan kami ini adalah jembatan yang menjembatani hutan sagu dengan meja makan modern, sehingga apa yang disediakan oleh hutan di Papua itu bisa dibawa ke meja makan modern. Itu sebenarnya visinya kami. Tetapi kami kan harus fokus. Jadi untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap mengusahakan sagu. Dan yang terlebih adalah begini, ketika kami datang ke masyarakat, kami sering ke petani, ke pedalaman gitu, dan mereka sangat senang ketika kami kunjungi, dan kami bisa membagikan apa yang kami dapatkan, atau kami membagikan apa ilmu-ilmu tentang sagu pengolahannya, dan mereka sangat tertarik, mereka sangat ingin berkembang, dan sangat ingin ekonominya itu naik seperti itu. Dan karena harapan-harapan itulah yang membuat kami, sekalipun kami kayaknya susah apa segala macam, tetapi karena mereka menaruhkan pengharapannya juga kepada kami, dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti itu.
3: Oh gitu. Jadi Kak Herlina juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini, Kak?
4: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah ke dalam lah. Kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka begitu kan. Itu lebih ke edukasi karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang standar yang sudah ditentukan oleh Pak Badan Pangan secara internasional begitu kan. Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan, tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah food grade gitu. Jadi tepung sagunya itu sudah food grade, kalaupun kami masih harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan, ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berrelasi dengan masyarakat dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka, kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu, dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
3: Oke. Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk sasagu. Sebenarnya nama filosofi dari sasagu ini punya nama apa sih? Punya filosofinya sendiri atau enggak sih, Kak?
4: Kalau sasagu sendiri kan sebenarnya kan sa orang Papua kan bilang sa itu kan saya gitu. Sagu saya aslinya sih seperti itu.
3: Gitu aja ya. Sederhana itu aja ya. Sasagu maksudnya tuh saya punya sagu, bisa sagu ini kepunyaan saya gitu ya. Gitu. Nah, kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Herlinda sendiri tentang sasagu ini apa-apa aja nih, Kak?
4: Oke, di sasagu sendiri saat ini kami sudah memiliki 3 lini produk. Yang pertama itu, yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti berbumbu serbaguna, ayam goreng, terus ada juga untuk bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu, dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu ini lagi kita mikir lagi bahwa oh ya sudah, setelah jadi cookies kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari sasagu ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
3: Oke, itu rubah jadi tepung gimana tuh? Ada caranya, Kak?
4: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah kami terima dalam keadaan tepung.
3: Sudah, nah,
4: itu
3: tepung,
4: tadi ya sudah terstandar, yang standarnya kami kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
3: Ada tantangan tersendiri, Kak? Ini kan mau ngubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern, pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling Kak Herlinda rasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu contohnya kayak gitu, itu kayak gimana, Kak?
4: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi apalagi ini gluten free untuk kita sodorkan untuk mencoba, mereka sangat suka, maksudnya dengan senang hati mencobanya gitu. Tetapi ketika kami mempromosikan hal yang sama di Jayapura, banyak yang enggan, apalagi anak muda sekarang enggan nyoba sagu, enggak seperti itu. Karena ya saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang di Papua ini mungkin sudah punya stigma bahwa sagu itu bau dan enggak enak. Jadi ya enggak mau, untuk ngicip aja enggak mau. Tapi ketika kita udah enggak apa-apa, coba aja, kalau jadi beli juga enggak apa-apa kok, coba aja icip gitu. Sudah awalnya dia icip cuma seuprit, waktu dia coba, "Ih, enak loh." Dia minta lagi seperti itu. Nah, itulah menjadi tantangannya kita gitu. Nah, kalau untuk ke Jakarta, setiap kali kita pameran ke luar, pasti kita dengan gampang aja produk kita langsung habis. Cuma tantangannya adalah ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja gitu kan, ongkirnya mahal banget ya. Ya itu yang bikin kita juga ya sedang berpikir nih bagaimana supaya sagu Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja, tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
3: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti enggak ya, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya Kak ya.
4: Iya, benar.
3: Nah, gimana sih Kak supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa Kak? Karena kan enggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue, nyicip cookies gitu, tapi enggak rasa sagu-sagunya gitu. Nah, bagaimana Kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti kah, mau jadi bentuk kue kah, seperti itu Kak?
4: Ya, untuk mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi Sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang kita sesuaikan dengan preferensinya si market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan brownies sagunya kami, pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan, jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba. Dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi, masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan lidahnya mereka kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya orang yang ingin, aku mau dong yang benar-benar sagu banget itu yang dibakar seperti sagu banget. Ya di sini sudah banyak UMKM gitu. Kami mencoba untuk tidak mau ya menyamai yang sudah ada, karena biarlah itu menjadi marketnya mereka dan kami akan melayani apa yang menjadi marketnya kami seperti itu.
3: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh Kak Herlinda ya, karena bener. Memang kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya. Oh, kalau mau pengen makan cookies ala modern gitu, bolehlah ke Kak Herlinda gitu ya. Terus Kak, ini sebenarnya konsep gluten free ini menarik loh Kak, karena kan memang ya hal ini paling bisa diterima banyak kalangan ya, meskipun yang muda juga pasti pengen makan yang gluten free gitu, tidak terbatas hanya untuk orang di Papua saja. Nah, bagaimana strategi dari Kak Herlinda sendiri supaya produk yang berbasis sagu ini ya, ini bisa diterima dari masyarakat yang lebih luas ya, bahkan dari berbagai latar belakang? Strateginya gimana tuh Kak?
4: Ya, strateginya kembali lagi tadi, kami suka mendengarkan. Jadi setiap kali ada masukan bagi kami, kadang nih contoh seperti kami punya produk namanya kacang karibo oven bake. Itu kan awalnya kan kacang karibo di Papua ini kan kebanyakan semuanya pada digoreng, nggak ada yang di oven gitu. Terus langsung ada orang bilang, ini coba dong kamu bikin di oven nih supaya ya kurang lemak, supaya kita jangan gemuk-gemuk banget, mereka bilang begitu. Akhirnya udah deh kita coba, ayo kita oven gitu, dan ternyata berhasil seperti itu. Nah, jadi strateginya kami adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kami dan mereka memberikan masukan kepada kami, atau mungkin mereka memiliki permintaan, dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap, terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka. seperti itu.
3: Oke, kalau yang anak muda sendiri Kak, kan tadi pernah pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu. Baru bilang sagu aja udah, ih, ini pasti sagu lagi nih. Sudah bosan nih kita dimakan sagu terus. Nah, itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu Kak, ke kelompok kalangan muda gitu Kak?
4: Ya, makanya itu ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand, namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba membuat makanan seperti yang mereka inginkan, tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri, kami tidak akan bilang, eh ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja, ini misalnya kayak corn dog, ini corn dog gluten free loh gitu kan. Mereka, oh iya coba. Nah setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
3: Oh gitu.
4: Iya, itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu. Ketika mereka sudah jatuh cinta, baru kita kasih tahu fakta kenyataannya seperti itu.
3: Iya, iya. Memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, kalau menurut Kak Herlinda sendiri, kunci ya, kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, itu kira-kira seperti apa itu Kak?
4: Kuncinya ya?
3: Iya, kuncinya. Kalau menurut Kak Herlinda?
4: Stay relevan sih kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga, kami relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan market yang mau kita layani. Ketika kita berempati kepada mereka dan juga kita berempati terhadap yang ada di hulu gitu. Ini di Papua sagu berlimpah, tidak ada yang mengolah, sementara di hilir banyak orang yang membutuhkan makanan gluten free, tetapi yang mensupply itu cuma sedikit gitu. Saat kami masuk juga masih sedikit seperti itu, dan kami mencoba untuk mentransform apa yang ada di hutan sagu ke meja makan modern dengan pengalaman dan knowledge yang kami miliki. Jadi mulai dari relevan, kami berempati. Setelah kami berempati, kami menggunakan resource kami yang kami miliki untuk mewujudkan empati kami kepada market yang mau kita layani. Seperti itu sih kalau dari kami.
2: Macet.
3: Ya,
2: enak banget ngobrolnya. Kagak dikasih kesempatan pendengar buat ikutan.
3: Oke deh. Mungkin dari Mpok aja deh, karena kita baru pindah-pindahan, jadi teleponnya juga belum disambung.
2: Oh, baiklah. Mpok. Tapi kita break dulu barangkali ya. Kasih kesempatan lah gitu lah ya. Mpoknya kita itu buat minum dulu. Ngoceh. Baik dari tadi, seru banget obrolannya. Oke, kalau gitu kita break dulu ya, Mace ya.
3: Baik, Mpok.
2: Iya, Mace Ita dan juga Mace, panggilnya Mace aja ya.
3: Kan
2: dulu.
3: Mace aja.
2: Mace Linda ya. Oke, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Po.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?
2: Nggak bisa, Po. Kita belum masang semuanya, Po.
1: Waduh.
2: Pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya. Barangnya belum, masih ditumpuk-tumpuk gitu ya.
2: Masih, Po, di pasang pikirin mulu.
1: Ya udah, kita maklumin dah karena orang baru pindahan memang repot ya. Ya udah, Bang Po, boleh gabung aja ke Jakarta di 02135045510 atau di WhatsApp-nya kita 0812112498. Mace, saya mau baca yang udah masuk di WhatsApp dulu ya. Dari Ibu Linda Idris yang ada di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore, Mace di Papua. Izin bertanya, Mpo, kue apa aja yang bisa dibuat dengan bahan dasar sagu selain sagu sebagai makanan pokok? Nah, untuk budidaya pohon sagu di sana bagaimana? Apakah petani di sana punya kendala khusus? Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
2: Oke, silakan Kak Her.
3: Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di Ternate, siapa tadi namanya?
1: Ibu Linda, satu nama ya?
3: Iya, satu nama.
1: Senama.
3: Iya. Oke, terima kasih Ibu Linda pertanyaannya, salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Yang kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies, segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk roti tawar, lapis Papua, brownies, itu juga memang ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang kami kembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung, Bu, kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep, bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik, Bu, karena sebenarnya kearifan lokal di masyarakat di Sentani khususnya itu sangat sangat amat menghormati sagu dan menjaga sagu, karena mereka menjadikan sagu itu sebagai mas kawin. Jadi ada mas kawin, itu ada namanya, saya juga sudah lihat itu batu, itu jadi batu apa ya, saya lupa namanya itu. Jadi dia bentuknya itu seperti batu dan dia hanya bisa dibeli kalau pakai sagu. Jadi dia nggak bisa dibeli pakai uang, dia hanya bisa dibeli pakai sagu. Nah makanya orang tua, bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu, karena untuk mas kawin itu tadi, nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin.
1: Jadi nikah ya.
3: Seperti itu.
1: Iya.
3: Makanya mereka memiliki memiliki prinsip dari nenek moyang, kalau kamu tebang satu, kamu harus tanam lima. Nah oleh karena itulah yang kami adopsi. Kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab, tebang satu tanam lima, yang sudah kami juga sudah mulai organisir dengan difoto, dengan koordinat juga, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini, seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
1: Keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana, dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sasagunya?
2: Udah, Po.
1: Oh, udah ya. Udah. Oh, ini sasagu ini memang dari sagu ya?
3: Iya, dari sagu.
1: Oh, dari sagu ya, benar. Oke deh. Ingat tuh ya, tebang satu tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar gak jadi nikah loh. Kita terima ya Mace ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum, Bang Opa di Bang Tahir di Maluku Utara.
1: Oh, waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
4: Halo Mace Linda, mana Mace Ita? Mana kabar? Halo, selamat sore.
3: Halo.
4: Iya, Halo, halo juga, salam kenal. Iya, pertanyaan saya tentang apa itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Boleh tahu, ini kan juga punya sagu kok gitu.
1: Gimana, gimana? Kalau Bang Taher putus-putus. Lapis Papua
4: dibuat pakai sagu kan begitu. Jadi kan boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya begitu.
1: Oh, di daerah Bang Taher ada itu juga sagu. Oke. Iya.
4: Jadi pengen tahu buat lapis Papua apa buat pakai sagu itu seperti apa caranya buatnya begitu.
1: Oke. Gitu aja.
4: Terima kasih Pak Nova sama Tisa sama Ibu Linda juga.
1: Ya, ada Bang Taher di Maluku, Maluku Utara. Gimana tuh, Mace Linda mau berbagi resep kah? Atau silakan di DM saja.
3: Boleh.
1: Ya.
3: Sebenarnya gini, prinsipnya adalah nanti Pak Taher langsung aja ke DM-nya sasagu.id aja nanti supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tetapi pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan pati resisten yang dia memiliki molekul itu apa ya, butiran. Jadi butirannya itu padat, sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda pakai dari tepung, di Instagram kami juga ada itu caranya bikin papeda dari tepung juga, cuma 2 sendok makan aja tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Itu karena apa? Karena dia kan terus jadi ngembang gitu. Jadi kayak dia kecil terus kalau kena air panas dia jadi ngembang. Nah, begitu juga ketika membuat si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Di mana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang. Seperti itu. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya apa, jangan gagal, bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu, nanti kita komunikasi.
1: Oh, jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya, Mace. Ya.
3: Iya.
1: Iya, cuma triknya itu tadi ada tambahan air. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu silakan DM di sasagu.id.
3: ID.
1: Oke, gitu ya. Oke, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
5: Halo.
1: Ya.
5: Selamat siang, salam budaya Maci Nova. Wanopa Blam. Sehat. Jayapura. Halo Maci Ita.
2: Halo.
5: Tuh nggak kedengeran suara Mak Cita?
1: Ada, ya? ada.
5: Ada. Ada juga kakak Erin dan si Boru Sinaga, Horas. Kakak juga dengan Ciguri ya, Jakarta Selatan kakak. Ya. Ini memang temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan kakak sendiri kan owner UMKM Sasagu. Sasagu ya. Ini makanannya Papua Jaya Timur, tapi ya memang dinamakan. Nah, saya mau tanya saja dengan singkat waktu ini kakak. Kakak Herina ini olah sagunya tadi udah paparannya sudah panjang lebar ini ya kan. Itu kakak berkecimpung itu tahun berapa kakak itu? Sudah ngintip-ngintip itunya kakak gitu kan. Apalagi tadi apa dengan nama Jepang lah itu kan. Nah awalnya berdirinya sagu itu kapan? Terus sampai ada di tempat olahraga PON ke berapa itu 20 ya? Memang ada kak itu? Nah mohon dong. Kasih tahu dong paparannya kakak Herina, apalagi nanti

0: Oke, jadi begitu ceritanya ya.
1: Ya.
0: Nah, sejak tahun berapa kata Cigu?
1: Ya, kalau untuk Sasagu sendiri itu kami lahir itu di tahun 2024 awal, awal tahun semangat baru kita mau bikin sagu apa melahirkan Sasagu. Tetapi jujur aja ya, di bulan Juni 2024 itu tuh kita sudah mau menyerah karena saya mendapatkan fakta bahwa sagu di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Dan yang saya pikir orang-orang besar sampai investasi besar-besar di sagu itu karena saya lihat, saya pikir itu marketnya besar, ternyata tidak. Ternyata mereka sudah memiliki lini bisnis yang juga sudah besar sehingga sagu itu cuma sebagai apa sih kayak hobi sampingan begitulah. Sementara kan kita dari sagu ini menghidup apa mengharapkan hidup dari situ seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi maju maju salah mundur salah ya udah deh, kalau udah terlanjur basah ya udah kita lanjutkan aja hingga sampai saat ini. Ya karena itu tadi ketika kita memiliki niat yang baik pasti Tuhan selalu buka jalan, dan kami merasa bahwa Sasagu ini adalah spiritual jernihnya kami sehingga kami mau apa namanya memberikan dampak yang positif melalui Sasagu seperti itu.
0: Keren, luar biasa. Berarti produk-produk dari UMKM-nya Mace sekarang itu semuanya serba sagu.
1: Iya, benar.
0: Oke, Dan pasarnya untuk area Papua dan sekitarnya atau Jayapura dan sekitarnya?
1: Marketnya kami sebenarnya saat ini kami sudah membangun jaringan untuk reseller yang ada di Malang dan juga Surabaya dan Jakarta. Tapi masih sekarang nih masih terkendala adalah di ongkos kirimnya ini. Jadi
0: Oh
1: kami
0: iya
1: sudah
0: bener.
1: mencoba untuk mencari berbagai cara, celah masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga Mas bisa lah ke ini ke temu nanti jalannya gitu.
0: Iya bener ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
1: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah, pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya satu kontainer ketika bersandar di Tanjung mana Tanjung Perak ya, di Jakarta sana udah langsung terdistribusi seperti itu.
0: Tapi produknya ini adalah produk jadi atau masih bahan mentah ada juga?
1: Ada yang sudah ready to eat tadi, yang cookies-cookies tadi. Terus
0: Uh-uh.
1: ada juga yang intermediate, itu yang premix, tepung-tepung premix tadi. Kalau
0: Uh-uh.
1: itu sebenarnya premixnya itu gampang aja kok. Pokoknya di rumah nggak usah pakai alat apa segala macam, tinggal pakai takaran sendok, ikutin aja yang di instruction di belakang itu, di cara membuat, terus pakai sendok aja, aduk-aduk jadi brownies, aduk-aduk jadi pancake. Ada juga di Instagramnya kita tunjukin cara buatnya.
0: Padahal keren ya, luar biasa ya. Cuma kalau untuk nyampe ke beberapa daerah itu terkendala banget gitu ya.
1: Betul
0: Oke. Berarti
1: sekali.
0: kalau Lebaran, Natal atau segala macam bisa lah ya satu kontainer ya.
1: Iya, bisa dong. Semoga ya. Amin, amin, amin.
0: Amin, amin, amin. Oke, ini juga udah waktunya, udah 13.55. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Mace Linda?
1: Oke. Apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik karena
0: Amin.
1: Sasagu bisa menjadi saat ini karena kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin menyebarkan kebaikan melalui sagu Papua, dan kami juga bukan hanya dengan sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas.
0: Amin,
1: Seperti
0: amin, amin, amin Allah, amin ya Rabbal Alamin. Keren, luar
1: Amin.
0: biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya, Ci?
1: Iya.
0: Ngomong sih gampang ya, Mace ya.
1: Benar-benar.
0: Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, oh gitu kan. Oke dah, keren, luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke, Mace Ita.
2: Ya, Pak.
0: Ya, saya pengen berbuat baik, saya akhiri dulu ya.
2: Silakan berbuat baik.
0: Mace Linda, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama juga, terima kasih.
0: Iya, keren, luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu Mace Linda dan juga Mace Ita. Mace Ita, salam
1: Amen.
0: Buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
2: Baik, Pak.
0: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore, Pak.
2: Sore, Pak.
0: Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya.

0: Keren ya, banyak sekali edukasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih ada-ada yang SMK 39 ya. Benar gak sih? Benar ya? Ah, sip. Ini ada anak magang dari SMK 39. Makasih Diva, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana, Mpok Nova bakal terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.
3: News Pro Ampa. Tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
4: Basudara Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa menerima audiensi Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa di ruang rapat Gubernur Maluku pada Selasa 21 Juli 2026. Audiensi tersebut membahas pelaksanaan program pengabdian masyarakat Banda 2026 yang akan berlangsung di Kecamatan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku beserta jajaran, Koordinator PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa, Gery Utama bersama para mahasiswa peserta program. Dalam kesempatan itu, Gubernur Hendrik menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada para mahasiswa di Indonesia yang menempuh pendidikan di kawasan Amerika dan Eropa atas komitmennya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Banda Neira. Gubernur berharap selama satu bulan pelaksanaan program, para peserta dapat mengeksplorasi berbagai potensi Banda, mulai dari keindahan alam, kekayaan cagar budaya, sejarah, hingga kehidupan sosial masyarakat. Menurut Antua, pengalaman tersebut tidak hanya akan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, tetapi juga memperkaya wawasan para mahasiswa. Nah, Basudara, Anto juga berharap hasil dari program pengabdian tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi pembangunan daerah serta memperkuat promosi Banda dan Maluku melalui berbagai publikasi dan jejaring internasional yang dimiliki para mahasiswa setelah kegiatan berakhir. Pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik inisiatif PPI Dunia Amerop dan berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut sebagai bagian dari upaya bersama dalam mempromosikan potensi daerah serta mendukung pembangunan Maluku yang berkelanjutan.
3: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigi mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, katong ada di kabaran Donci yang kembali. Kita hadirkan pertemani bahas saudara sampai nanti katong ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Oke, kembali info menarik kita hadirkan pertemani bahas saudara di sore hari ini ya. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat ya untuk tegaskan bahwa keputusan masyarakat, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi merupakan salah satu bentuk nyata dukungan terhadap pembangunan dan kemajuan daerah. Hal tersebut disampaikan Abdullah Fanat saat membuka pengundian door prize bagi wajib pajak patuh sekaligus sosialisasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2026 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah Maluku di aula lantai 7 kantor Gubernur Maluku. Nah, menurut Antua, pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk berbagai program pembangunan, mulai dari peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga fasilitas publik ya publik lainnya yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Nah, untuk juga bilang, arah pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama melalui penerimaan pajak dan retribusi yang dibayarkan tepat waktu. Pada kesempatan itu, Wagub juga turut mensosialisasikan Perda nomor 5 tahun 2026 yang menggantikan Perda Provinsi Maluku nomor 2 tahun 2024. Menurut Antua, regulasi baru tersebut merupakan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Perda tersebut katanya memberikan kepastian hukum sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dengan menambah 7.272 objek retribusi baru yang akan dikelola oleh 38 organisasi perangkat daerah pemungut di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku. Nah, Pak Saudara, sebagai bagian dari sosialisasi, pemerintah provinsi menggelar pengundian hadiah bagi wajib pajak patuh di seluruh kabupaten kota di Maluku dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor dan emas 12 gram. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akang anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih eh, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu paseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi lah ya deh. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pipa sempeng rumah di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kasablar dulu ya.

0: 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara keton masih di Kabupaten Donci. Kembali, info beta hadirkan empat teman Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, ratusan suasana semangat dan kebersamaan mewarnai pelaksanaan jalan santai dalam rangka hari ulang tahun YPPK Dr. J.B. Sitanala ke-49 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Pendidikan GPM pada hari Selasa 21 Juli 2026 kemarin. Ratusan peserta yang terdiri atas siswa, guru, tenaga kependidikan, serta keluarga besar YPPK Dr. J.B. Sitanala memadati ruas jalan di Kota Ambon sejak pagi hari. Mereka berjalan bersama sambil membawa spanduk peringatan sebagai simbol semangat persatuan dan kebersamaan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan sekaligus menumbuhkan semangat hidup sehat melalui olahraga ringan. Selain itu, peringatan Hari Pendidikan GPM menjadi pengingat pentingnya peran dunia pendidikan dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, beriman, dan berprestasi. Rangkaian peringatan tidak hanya diisi dengan jalan santai, tetapi juga ibadah syukur yang menjadi bagian dari ungkapan rasa syukur atas perjalanan pelayanan pendidikan YPPK Dr. J.B. Sitanala selama 49 tahun. Peserta tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Semangat kebersamaan terlihat sejak titik keberangkatan hingga sepanjang rute yang dilalui, mencerminkan kekompakan keluarga besar YPPK Dr. J.B. Sitanala. Momentum ini diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh sivitas pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat karakter peserta didik, serta menjaga nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar kata di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, kembali info beta hadirkan partemani Basudara. Sejumlah warga kota Ambon menyoroti lemahnya penegakan aturan parkir di badan jalan yang diduga terjadi setiap malam hingga pagi hari di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Sorotan tersebut terutama ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kota Ambon yang dinilai belum bertindak tegas terhadap kendaraan-kendaraan yang parkir dalam waktu lama. Kritik tersebut disampaikan salah satu warga Desa Paso, John Pelow. Dia mempertanyakan perbedaan perlakuan antara kendaraan milik masyarakat umum dengan truk maupun mobil angkutan jurusan Pulau Seram yang kerap terlihat parkir di badan jalan untuk mengantre pengisian bahan bakar minyak BBM jenis solar. Menurut John, selama ini kendaraan milik masyarakat yang parkir di badan jalan pada malam hingga pagi hari sering dikenai sanksi berupa penggembokan ban oleh petugas dishub. Pemilik kendaraan bahkan diwajibkan membayar denda sebelum gembok dapat dibuka. Namun, kondisi tersebut dinilainya berbeda dengan kendaraan angkutan yang setiap malam memadati ruas jalan di sekitar SPBU. Nah, Pak Saudara, John menggunakan logat Ambon, dia bilang, kenapa oto-oto ini ban seng pernah dapat gembok, padahal dong parkir malam sampai pagi di jalan. Nah, dia juga mempertanyakan konsistensi penerapan aturan yang seharusnya berlaku sama bagi seluruh pengguna jalan tanpa membedakan jenis kendaraan. John juga mengungkapkan bahwa pemandangan tersebut bukan hanya terjadi di depan SPBU Paso. Menurut dia, antrian kendaraan yang menggunakan badan jalan hingga semalaman juga kerap terlihat di kawasan depan SPBU Kebun Cengke. Dia menilai kondisi itu sudah berlangsung cukup lama dan hampir menjadi pemandangan sehari-hari bagi masyarakat. Selain dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas, parkir kendaraan di badan jalan pada malam hingga pagi hari juga dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara yang melintas saat kondisi penerangan terbatas. Warga berharap ada langkah konkret untuk menata antrean kendaraan agar tidak menggunakan badan jalan. Masyarakat pun meminta Dinas Perhubungan Kota Ambon untuk lebih serius menangani persoalan tersebut dengan menerapkan aturan secara adil dan konsisten. Warga berharap tidak ada kesan tebang pilih dalam penegakan hukum sehingga seluruh pengguna jalan memperoleh perlakuan yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Kita sanang lihat itu lain. Tapi tahu kah sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pemandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, beta akhiri acara Kabaran Donci yang sudah beta hadirkan partemani Pak Saudara dari jam 4 tadi atau pukul 16 waktu Indonesia Timur sampai saat ini katong ada di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Saudara, acara selanjutnya masih akan beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan sore hari ini. Tapi sebelumnya Pak Saudara, news jam 17 beta hadirkan dulu di kesempatan hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, sampah plastik yang menumpuk di Teluk Ambon bukan lagi isu yang bisa diabaikan. Para pemuda pun angkat bicara. Lewat program Katong Carita Iklim, Arus Bicara, Napas Teluk, mereka mengajak semua pihak dari pemerintah, akademisi, hingga komunitas untuk duduk bersama dan mencari solusi. Nah, Pak Saudara, Cindy Priscilia Putri Malage selaku program administrator Katong Carita Iklim, dia bilang, Katong ingin menjadikan program ini sebagai ruang untuk membangun pemahaman yang sama. Soal sampah laut ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi katong semua. Program ini digagas oleh para lulusan Class of Climate Ambon ya, 2026. Mereka menggandeng Yayasan Partisipasi Muda untuk memperkuat peran anak muda dalam aksi iklim dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Kegiatan yang digelar di Aula Gedung DPRD Provinsi Maluku ini diikuti sekitar 65 partisipan. Pesertanya beragam banget, Pak Saudara, mulai dari pejabat pemerintah daerah, dosen dan mahasiswa, pelajar SMA, komunitas pegiat lingkungan, sampai anak-anak muda penyandang disabilitas. Cindy juga bilang, keberagaman ini sengaja dihadirkan supaya diskusi yang terjadi inklusif dan semua suara bisa didengar. Forum ini menghadirkan dua narasumber yang ahli di bidangnya, Ibu Novanda Risakota, SPT dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, memaparkan kondisi terkini pengelolaan sampah di Ambon dan tantangan di lapangan. Sementara itu, Ibu Novianti Tuhumuri, SPI, MSI dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura, Anto jelaskan dampak buruk sampah laut terhadap ekosistem pesisir dan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Diskusi berjalan cair dipandu Dr. Saleh Ramelan Eskel MM dari BPSDM Provinsi Maluku. Turut hadir juga Alfa Laswardi Putra selaku co-founder dan program manager Yayasan Partisipasi Muda yang memberikan dukungan penuh untuk inisiatif anak muda ini. Puncak acara adalah penandatanganan nota kesepakatan. Nah, Pak Saudara, Katong Carita Iklim, Arus Bicara, Napas Teluk adalah program edukasi, dialog, dan kolaborasi yang fokus pada isu pencemaran sampah laut di Teluk Ambon.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program Pater Hari Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, saat ini katon sudah ada di jam 5 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Tangke para Pak Saudara yang susah sama di beta dari jam 11 siang tadi sampai di jam 5 sore ini. Semoga hiburan yang beta hadirkan bisa bikin Pak Saudara semua merasa terhibur. Dan juga info-info yang beta bagikan semoga bermanfaat. Oke, Pak Saudara, selanjutnya ada hiburan lagu-lagu dangdut di acara Dangdut Nusantara sampai di jam 7 malam nanti. Nah, beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Selamat sore, selamat beraktivitas buat yang sedang beraktivitas. Sampai jumpa lagi. Amato.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Rompata FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Ya buat saudara, saat ini Ketong ada di acara Dandut Nusantara, di mana lagu-lagu dandut akan terus menghiasi ruang dengar basudara dong semua. Dan Beta Ati Manilet akan menemani basudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 12 malam dengan acara-acara yang sudah Ketong siapkan for basudara dong semua. Buat basudara yang mau request lagu-lagu dandut juga, boleh silakan di jalur telepon 0911311544. Sambil menanti basudara dong, kita nikmati lagi beberapa lagu dandut yang berikut ini.

0: beta heran kenapa hidup nih akan bajalang sing sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pun arti, Kak.
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Dinas Pendidikan Kota Ambon menerbitkan surat edaran nomor 420/1580/DINDIK yang membatasi durasi dan akses penggunaan perangkat elektronik berupa telepon seluler bagi siswa jenjang PAUD, SD, dan SMP selama kegiatan belajar mengajar. Mereka sudah keluarkan edaran penggunaan telepon seluler di sekolah bagi siswa. Kebijakan tersebut diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kedisiplinan, prestasi belajar, literasi, dan numerasi, sekaligus melindungi peserta didik dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Ferdinand Taso, menyatakan siswa dilarang menggunakan telepon seluler selama proses pembelajaran berlangsung, kecuali untuk menunjang kegiatan belajar mengajar atau dalam kondisi darurat. Menurutnya, ketentuan teknis pembelajaran akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing kepala satuan pendidikan. Selain itu, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa juga dilarang membuat konten media sosial di lingkungan sekolah yang tidak berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut, setiap sekolah diminta menyediakan locker atau tempat penyimpanan telepon seluler di setiap kelas selama jam belajar.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, goyang nasi padang yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara di malam ini ya. Beta beberapa informasi akan beta kasih per Basudara, dan seperti biasa buat Basudara ya, terusnya buat Basudara umat muslim, tanda waktu azan untuk wilayah Maluku dan sekitarnya akan jatuh pada pukul 18 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Nah, Basudara, pemerintah Kota Ambon mewajibkan setiap aparatur sipil negara atau ASN menanam satu pohon gadihu melalui gerakan tanam gadihu atau gertak sebagai upaya penghijauan kota sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Apres Gaspers, menyatakan gerakan tersebut akan dilaksanakan pada 24 Juli ya, tepatnya besok Jumat ya, 2026, dengan melibatkan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Ambon. Wali Kota Ambon bersama Wakil Wali Kota Ambon mengajak seluruh aparatur sipil negara untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan tersebut. Beliau juga menyatakan setiap ASN diwajibkan menanam satu anakan pohon gadihu sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan sekaligus mendukung upaya pemerintah meningkatkan ruang hijau di Kota Ambon. Gerakan penanaman pohon tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-451 Kota Ambon yang diperingati pada 7 September 2026. Kegiatan gertak dijadwalkan berlangsung pada Jumat ya, 24 Juli 2026, mulai pukul 8 ya waktu Indonesia Timur, dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Ambon. Dan Basudara, ya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan juga Anto bilang seluruh ASN dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan tuntutan vegetasi di Kota Ambon. Nah, Saudara, pemerintah Kota ya Ambon menghimbau untuk wajibkan ASN tanam satu pohon gadihu, hijaukan kota sebagai bentuk kepedulian lingkungan.

0: bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Ya, baik, Mas Saudara, tanda waktu di ruang dengar Katong sudah menunjukkan tepat pukul 18:34 dan saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

di tengah kesibukan bekerja, belajar, dan menjalani aktivitas sehari-hari, jangan biarkan waktu berlalu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah kewajiban, tiang agama, dan penenang hati bagi setiap muslim. Jangan tunda salat karena pekerjaan, jangan abaikan azan karena kesibukan. Luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilannya, karena keberkahan hidup dimulai dari ketaatan kepada Allah. Mari jadikan salat tepat waktu sebagai kebiasaan dan prioritas dalam hidup kita. Ingat, kesuksesan sejati bukan hanya tentang dunia, tetapi juga bekal untuk akhirat. Jangan tinggalkan sholat, karena sholat adalah cahaya kehidupan.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

Renungan Bunda tentang ayah. Anakku, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu.

anakku. Ayah memang tak menjagaimu setiap saat. Tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda, karena kecintaannya dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari ayahmu dan janganlah engkau memutuskannya, karena yang demikian lalu Allah Subhanahu wa taala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anakku, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi ayah.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Universitas Patimura Ambon menggencarkan pelatihan kecerdasan buatan atau AI sebagai upaya meningkatkan kompetensi akademisi dan mahasiswa agar mampu memanfaatkan teknologi digital secara produktif, etis, dan relevan dengan kebutuhan dunia pendidikan maupun dunia kerja. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Patimura, Profesor Domingus Maleh di Ambon menyatakan penguatan literasi AI menjadi bagian dari strategi kampus dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan pesatnya transformasi teknologi. Perkembangan AI merupakan bagian dari transformasi teknologi yang harus dipahami dan dimanfaatkan secara bijak oleh mahasiswa untuk mendukung proses pembelajaran, riset, serta pengembangan kompetensi di era digital. Menurutnya, AI bukan teknologi yang hadir secara tiba-tiba, melainkan hasil perkembangan panjang dunia kompetensi dan teknologi informasi yang telah diprediksi sejak era awal mesin mencari internet berkembang. AI bekerja melalui proses pembelajaran berbasis big data dan memungkinkan sistem pengendalian pola, mengelola informasi, menganalisis data, hingga menghasilkan respon berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tari Katreji yang dikenal sebagai tari pergaulan ini umumnya dibawakan di beberapa acara besar seperti pernikahan adat, penyambutan tamu, serta upacara pelantikan kepala desa, gubernur, dan bupati. Selain itu, tari tradisional ini juga memiliki keunikan tersendiri dibanding tari-tari tradisional Maluku lainnya. Karena merupakan hasil perpaduan dua budaya, yaitu budaya Eropa atau Belanda dan Portugis, dengan budaya Maluku. Tari Katreji dibawakan oleh sekitar 12 penari pria dan wanita yang berpasangan dengan ekspresi ceria dan bersemangat. Para penari tersebut tentunya mengenakan kostum tradisional Maluku dengan balutan kebaya dan rok panjang untuk wanita serta satu pasang baju dan celana berwarna putih untuk penari laki-laki.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara masih di Pustaka Maluku, di mana pusat pengetahuan kebudayaan Maluku akan terus kita kasih porbas saudara informasi terkait dengan budaya tradisi yang sudah kita siapkan dalam bentuk paket akan menghiasi ruang dengar bahas saudara dong semua.

0: Indonesia adalah negara kesatuan yang kaya ragam budaya bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Keberagaman itu sudah berabad-abad hidup dalam masyarakat Indonesia, bahkan oleh para leluhur. Keberagaman itu dijadikan sebagai modal untuk membangun bangsa ini, untuk menjadi suatu bangsa yang besar. Semua diikat dalam satu simbol Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan mampu berdiri secara berdampingan, saling mengisi dan berjalan secara paralel. Kehidupan yang harmonis itu tercermin dalam beberapa budaya di Indonesia yang saling toleransi dan saling menghormati, termasuk budaya Pela Gandong yang berkembang dan terjaga di Maluku. Pela menjadi salah satu contoh nyata kuatnya ikatan persaudaraan di tengah dinamika heterogenitas suatu suku bangsa. Bahkan Pela sudah ada sejak ribuan tahun lalu di negeri seribu pulau Maluku, sebagaimana dituturkan oleh tokoh sejarawan budaya Mus Hulisalan.
1: Ada satu kampung, kemudian berlayar melewati kampung ini, dia musibah, kemudian ditolong, maka atas dasar itu mereka ikatan Pela Gandong. Atau ada dua kampung berselisih tanah, timbul konflik, penyelesaiannya Pela Gandong. Sehingga tidak mungkin ada lagi konflik. Ya. Kalau dengan Pela Gandong itu tidak mungkin ada konflik penyelesaiannya. Tapi juga ada persaudaraan. Persaudaraan bahwa waktu leluhur orang Maluku turun dari gunung, dari Nunusaku, itu mereka terpecah. Yang bapak ke sini, adik ke sini, kakak ke sini. Nah ini yang disebut Gandong. Itu yang disebut Gandong. Atau juga oleh penjajah. Karena Belanda dulu ingin seperti tadi merubah turun, menghancurkan struktur budaya Maluku dan struktur pemerintahan adat juga. Sehingga mereka, waktu mereka menaklukkan satu desa, itu mereka, bapak dibuang ke sini, anak dibuang ke lalu kemudian mereka mencari, bapak saya di mana, adik saya di mana. Ah, ini lagi terjadi hubungan gandong ini.
0: Pela Gandong juga merupakan suatu sebutan yang diberikan kepada kedua atau lebih negeri yang saling mengangkat saudara satu sama lain. Pela Gandong sendiri merupakan intisari dari kata Pela dan Gandong. Pela adalah suatu ikatan persatuan, sedangkan Gandong adalah mempunyai arti saudara. Jadi Pela Gandong merupakan suatu ikatan persatuan dengan saling mengangkat saudara. Pela Gandong sendiri sudah lama ada di Maluku, dan biasanya Pela Gandong itu sendiri dari dua negeri yang berlainan agama, Islam dan Kristen. Dan hal itu tercipta dengan sendirinya karena suatu hal, sebagaimana disampaikan oleh tokoh budayawan Luz Tiweri.
2: Memang bicara soal Pela itu sebuah tradisi luhur yang diwariskan oleh leluhur bagi generasi bangsa kita, khusus di daerah Maluku saat ini. Dan kita patut bersyukur karena kita mengakui bahwa Pela itu dia memiliki nilai-nilai yang luhur, ya, yang dia menjiwai semangat kehidupan masyarakat Maluku. Ya. Jadi nilai-nilai luhur di dalam budaya Pela itu sangat universal, dan itu dia berlaku dan menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Jadi di situ kita bisa menemukan ada nilai persatuan dan kesatuan.

Pelagandung sendiri sudah lama ada di Maluku dan biasanya pelagandung itu terdiri dari dua negeri yang berlainan agama. Tradisi pelagandung juga ada dua macam, yaitu pela keras dan pela lunak. Budaya pelagandung tercipta karena adanya pela keras. Dan salah satu negeri yang terjalin saat itu di kota Ambon adalah negeri Paso dan negeri Batu Merah. Hubungan pelagandung ini masih terus dijaga dan dilestarikan.

Warisan leluhur yang masih terus dijaga dan dilestarikan merupakan integritas kita sebagai orang Maluku dari sisi nilai-nilai budaya Bela Gandong yang telah ditanamkan dan diwariskan oleh leluhur kepada kita sebagai generasi baru, merupakan tanggung jawab untuk melanjutkan kepada anak cucu kita ke depan, sehingga kondisi apapun yang kita alami, bahwa orang saudara itu menjadi dasar dan inovasi baru dari kerukunan umat beragama di negeri kita.

Arumbae berasal dari perjuangan leluhur melewati perjuangan panjang yang sulit di tengah lautan di Maluku. Arumbae memiliki makna sebagai sebuah perahu atau kapal yang di dalamnya terdapat 5 orang mendayung serta menghadapi tantangan di lautan lepas. Sedangkan Arumbae adalah bahasa Maluku untuk perahu. Saat ini, Arumbae telah ditempatkan di berbagai karya seni dan budaya, contohnya pada lagu-lagu daerah, syair bangunan, dan olahraga. Dalam bidang olahraga, Arumbae dilestarikan sebagai lomba mendayung yang dinamai dengan Arumbae Manggurebe. Arumbae Manggurebe selain menjadi olahraga tahunan yang diselenggarakan di Teluk Ambon, juga menjadi daya tarik bagi wisatawan.

0: untuk berperang. Selain itu, parang salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari. Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang. Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya salawaku merupakan perisai bermotif. Namun, tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang parang salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan, karenanya merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang apalagi Maluku ini menggunakan ini kan parang salawaku. Dan memang parang salawaku ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melambang kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita. Adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawat.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek, dapat disaksikan dalam tarian cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah, diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian cakalele. Cakalele itu kan merupakan tarian perang juga ya. Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka, karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya ada pedang salawaku ini, parang salawaku. Nah ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian cakalele, dengan parang salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu.

0: Untuk Sarawak, saya kira kita melihat karena ini kan sudah di itu masih menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian, dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, tarisannya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Patimura juga itu kan. Perkembangan atau perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Arsitektik kalau dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang berarti tidak menggeser unsur nilai yang ada.
1: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
0: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian pemajuan kebudayaan, unsur-unsur pemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan, dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah. Yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi, dan siapa yang harus melestarikan. Nah tentunya ini pelestariannya kan lewat adat tarian Cakalele. Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol, makna bahwa dalam tarian Cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi, semangat bagi anak-anak sekolah, sehingga nantinya ada menumbuhkan karakter, semangat, perjuangan, masih membangun kemerdekaan. Kan? Jadi ini harus dilestarikan lewat kelompok-kelompok, sanggar-sanggar yang kami juga memberikan ruang-ruang. Ini bagian kami kan memberikan ruang-ruang untuk melestarikan ada kegiatan-kegiatan. Dan di sekolah-sekolah saya kira ini harus perlu menjadi muatan lokal.
1: Selaku generasi muda, kita patut melestarikan dan menjaganya dengan baik, sehingga budaya leluhur ini ada bersama kita selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Frankie Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
2: Parang Sarawaku di Maluku itu kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan parang Sarawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini parang Sarawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, parang Sarawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku terus yang ada di Maluku.
1: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Demikian feature budaya edisi Parang Sarawaku, simbol kekuatan orang Maluku. Persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Tabea, Mae, Mae basudarau, Mae baku pegang tangan, bangun negeri tercinta, Mae sakal mese gandong e, mari kita lestarikan budaya leluhur kita, budaya para datuk-datuk kita, karena itulah warisan untuk kita anak-anak cucu Nusa Ina. Mese, maju.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Iya, baik, Mbak Saudara. Malam ini Mata Warna Perempat beta hadirkan forma saudara dan semua yang mau bergabung silakan di Mata Warna Perempat jalur telepon 0911311544 atau Mbak Saudara dong bisa lewat WhatsApp juga 0813 5624 5887. Oke, Mbak Saudara, beta menanti Mbak Saudara dong. Ya, sesi pertama beta kasih 3 kesempatan buat 3 penelpon yang mau bergabung, silakan di jalur telepon 0911311544. Sambil menanti Mbak Saudara di malam ini yang mau bergabung, kita nikmati lagi beberapa donci yang berikut ini.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Iya, baik. Mbak Saudara Mata Warna Perempat ya, sudah ada yang bergabung yang beta di sini. Kata siapa dulu dengan siapa di mana nih? Halo, Mata Warna Perempat.
1: Mata Warna Perempat. Selamat malam, Kakak cantik.
0: Malam juga, Kakak Rere, bagaimana kabar, Pak So?
1: Kaso aman, Kakak.
0: Kaso aman ya. Oke. Lalu Kakak Rere ada bikin apa nih?
1: Ada semua tidur nih.
0: Oh, semua tidur. Oke, siap.
1: Pulang kerja tuh jadi semua tidur, oh, tapi iya. Gabung tuh di radio.
0: Betul, betul. Jadi kira istirahat.
1: Iya. Itu sudah, Kakak.
0: Oke, siap.
1: Kakak betul request lagu. Lagi. Cuma saya juga Gerson Rihati sama Henny Loring.
0: Cuman saya, siap.
1: Ya. Kita salam, Kakak.
0: Iya, silakan.
1: Sama kita salam buat Kakak Ati. Selamat malam. Selamat bertugas. Tuhan berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat Ibu Wika di Wonosobo. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Kalau lagi monitor silakan bergabung. Ada Ade Rinda di Rumah Tiga. Ada Bunda Marni di Paso Transit. Bunda Popi di Skip. Kakak Yaya di Batu Meja. Ada Ade Sani di Kairatu. Mas Yono di Gemba. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Buat Master X di Neglam juga bareng keluarga, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor silahkan bergabung. Di seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli, ada Bunda Elsie Tondano Pante, Ade Vika di Kanaan, Ade Ellen di Malalayang, Ade Haryati di Bunaken. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Oni bareng keluarga di Kamal. Ada Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar. Ada Bung Dedi bareng keluarga di Rumah Tiga. Ada Angki bareng keluarga di Ahuru. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Juga buat Kakak Vence di Saparua bareng keluarga. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor silahkan bergabung. Ada Ade Sari Vidayat di Talake. Ada Eva di Talake. Ada Eva di Waihaung. Ada Pak Junadi di Kebon Cengke. Ada Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Abang Dewa di Nambea. Ada Bung Deden di Tengah-Tengah. Ada Fabio di Suli. Ada Kakak Ancis di Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja. Ada Inkan bareng keluarga Sorubun di Karpan. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Ade Ayu bareng keluarga di Masohi, Nyong Erik juga bareng keluarga di Masohi, Bunda Minla Boba di Jailolo, Ade Fi di Kupang, Ade Fina di Kebun Jeruk, Ade Ona di Paso SPN. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua community Mata Warna Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor silahkan bergabung. Buat Kakak Ati, selamat malam, selamat bertugas. Sampai ketemu Mbak Kudapalai, dado.
0: Dado juga. Iya Bunda, Kakak Rere di seputaran Paso. Dan buat Mbak Saudara di malam ini, seperti biasa, sesi pertama beta kasih 3 penelpon yang mau bergabung ya. Sudah ada Kakak Rere ya di seputaran Paso. Dan ada juga Willy di seputaran Wayame ya, yang lewat chat di WhatsApp ya, Perempat dari Ambon. Oke, ketong siapa dulu ya, dan siapa di mana nih? Halo, Mata Warna Perempat.
2: Halo, assalamualaikum, selamat malam Mata Warna Perempat.
0: Waalaikumsalam, Pak Junaidi, malam betul. Juga.
2: Alhamdulillah, bagaimana, sehat?
0: Sehat, sehat, Pak Jun.
2: Terus lagu?
0: Boleh.
2: Ale Tega atau Tega Ale dari Kamba Ipa?
0: Kamba Ipa, oke, siap.
2: Ayo, Ale Tega kah? Tega Ale? Ale Tega?
0: Iya, kan? Nanti beta sementara cari.
2: Oke. Okay. Iya. Untuk Ati terima kasih banyak selalu yang diharap yang selalu diberkati ya. Lalu harapan sehat bersama keluarga, selamat malam semua. Lalu kemudian ada kita orang punya kerere baru lewat, selamat malam kerere, terima kasih salamnya. Ada Fabio di Suli, ada siapa lagi, Deden tengah-tengah, ada Mars, Bapak Marcel juga di Suli, selamat malam. Lalu siapa, Steffi Asber, selamat malam. Lalu kemudian ada Willy juga di UMB, selamat malam. Ada Dewa, ya Dewa di mana, di Namlea, selamat malam. Ketemunya Mbak Wiga yang ada di Wonosobo, selamat malam. Pak Kris Pati juga di NTT, selamat malam juga. Ada Mr. Gato juga di Puncak Tumi, selamat malam ya. Juga ada Yong Sari di Talake, selamat malam di Talake. Juga Eva Wayao, ya selamat malam juga. Ada siapa ya, semua-semua sudah ya, ada lagu?
0: Iya ada.
2: Oke, semua sudah dari Pak Jurewa, siapa nama Pak Enasrun juga yang ada di Sulawesi Tengah, selamat malam. Bunda Elis juga yang ada di Manado, selamat malam dan harap sehat. Vika juga di sana. Lalu kemudian siapa lagi? Semua sudah ya. Dapat salam dari Pak Jodadi. Itu dulu, terima kasih banyak. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Malam juga, waalaikumsalam. Iya, baik. Mbak Saudara yang mau bergabung lagi sesi ke 3, ke pertama, 3 penelpon yang mau bergabung dengan Beta, silakan. Sudah ada Kakak Rere dan juga Pak Zunaidi di seputaran Kewinjengke. Oke, kata siapa lagi di penelpon ke 3? Halo, Mata Warna Perempat.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Boleh tahu dengan siapa di mana nih?
3: Nasrun di Sulteng, Mbak.
0: Orang Palu ya. Oke, bagaimana cuaca di Palu, aman kah?
3: Iya, cuaca alhamdulillah ini malam lagi cerah ceria ini, secara hati kurang hati yang menyiar.
0: Oke, mantap. Oke, siap Pak Nasrul, katong lanjut.
3: Lagunya daerah Jambi.
0: Dara?
3: Lagunya Jambi.
0: Oh Jambi.
3: Daerahnya.
0: Oh daerah Jambi. Judulnya
3: iya.
0: Apa?
3: Gadis Talang.
0: Gadis Talang.
3: Talang.
0: Talang.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Iya.
0: Nanti kita cari.
3: Oke deh. Ra Apiani. Yang pertama-tama bahwa dinyalah sahabat tugas. Terus lo ya. Baik kalau bermain bersama operator musiknya. Terus rapu aja nanti tadi ya. Malam sama guru nyari ambon abad juga ke malam ya terlalu sama semuanya, semuanya lah di kota Ambon atau di luar kota Ambon tanpa kecuali ke Pasalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Malam juga. Iya baik Pak Saudara, sudah ada 3 penelpon yang bergabung dengan Beta di sini di Matawana Perempat malam ini. Oke. Sambil ya menanti, sambil ketang nikmati dulu ya lagu-lagu yang sudah di request oleh Pak Saudara yang sudah bergabung dengan ketang di Mata Warna Perempat malam ini. Dan nanti ya Beta hadirkan lagi Mbak Saudara Mata Warna Perempat di sesi kedua ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus dengar katon di Perempat RRI Ambon. Cuma sih spesial buat Kakak Rere dan juga buat Mbak Saudara di malam ini yang lagi dengar katon di Pro 4 RRI.

Ya, baik, Pak Saudara, sesi kedua beta buka layanan telepon buat Pak Saudara yang mau bergabung, silakan di jalur telepon 0911311544. Atau yang mau bergabung lewat WhatsApp juga boleh di nomor WhatsApp 08135624 5887. Oke, buat Pak Saudara malam ini ya, sesi kedua kita kasih 3 kesempatan lagi buat Pak Saudara yang mau bergabung ya. Lewat WhatsApp ada yang sudah bergabung ya, ini sama Willy di Wayame. Selamat malam Kak Ati, salam bertugas, selamat bertugas, tangke ya. Ini dapat salam dari Willy ya, buat Ban Junaidi di Kebun Cengke, selamat malam ya, malam sehat. Ada juga Bung Stevi juga di hati W besar, dan untuk Ibu Pertiwi di Ternate, selamat malam juga, salam sehat selalu untuk semua komunitas Matawana perempat di mana saja berada. Oke, Matawana ya malam ini ya, terus buat komunitas Matawana perempat ya, yang ada salam dari Bung Willy di seputaran Wayame. Ada juga Bung Fabio di Suli, Mr. Gasot di Tuni, dan juga Kakak Rere di Paso. Salam nih dari Willy di Wayame, Kakak Rere. Ada juga Ibu Wiga di Wonosobo, Ibu Els, Ibu Jingga di Manado, Pandewa di Namlea. Nah, ada salam nih juga Mr. X di Nania, Sarif di Palake, dan yang tidak sempat disebut namanya satu persatu.

0: Buat Mbak Saudara yang mau bergabung lagi, silakan di jalur telepon 0911 311 5444. Di malam ini ya, beta terus buka layanan telepon para Mbak Saudara dong semua. Sudah ada lewat via WhatsApp, ketemu siapa dulu? Halo, Mata Warna Perempat. Halo, Mata Warna Perempat, selamat malam.
1: Halo, Mata Warna, selamat malam.
0: Iya, malam juga, Fabio. Bagaimana kabar nih?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya?
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Oke, beta putri lagu Putri Pasania juga.
0: Putri Pasania judul apa?
2: Cinta Putih.
0: Cinta Putih.
2: Ya. Ini sentuh janji putih apa ya?
0: Janji, nanti beta cari.
2: Oh ya, oke. Artis yang buka jalur itu kah? Yang itu tuh 0911.
0: Ada beta buka.
2: Tadi beta telepon seng nyambung.
0: Oh, dah.
2: Oh ya sudah, seng apa yang okay. Bisa masuk?
0: Iya.
2: Oke, yang pertama ini buat teman-teman semua, Caca Ayu Dimasoi, selamat malam, diberkati selalu. Ada Abang Dewa juga di Namlia sana, selamat malam, diberkati juga. Pak Marcel Lisuli, Om Dedim tengah-tengah, selamat malam kidonya diberkati selalu. Kakak Rere Pasteng, Mama Mari Transit juga, selamat malam diberkati. Dinda di Rumah Tiga, Kakak Ances Tanah Tinggi, Oni di Kamal, selamat malam semuanya diberkati selalu. Kakak Inka di Karpan, Kakak Eva di Waihaung, selamat malam semuanya diberkati. Ade Encia di Benta, sama Syarif Hidayat juga di Telaki, selamat malam diberkati selalu. Om Jeffrey di Ahuru, Ibu Popi di Skip, selamat malam diberkati. Bapak Pak Jumaidi juga di Kebun Cengke, juga selamat malam diberkati. Om Stevi di Hardbest juga selamat malam diberkati. Mr. Gasok dan Bung Tony di Puncak Kuni, selamat malam diberkati selalu. Lalu ada Kakak Eva di Ternate, selamat malam Kakak diberkati. Bunda El sama Vika Wulandari Jingga di Manado, selamat malam diberkati. Ada Ibu Vika di Wonosobo juga, Jawa Tengah, selamat malam diberkati. Ada Vina dan pacarnya di Kebun Jeruk sana, selamat malam adik diberkati selalu. Siapa lagi ya? Dan semua teman-teman community juga, selamat malam. Yang sudah beristirahat, selamat beristirahat saja. Semoga mimpi yang indah-indah. Oke, lagunya ada?
0: Oke, ada. Siap.
2: Judul apa tuh?
0: Janji Putih.
2: Janji Putih. Oh ya, oke. Terima kasih, Hati.
0: Sama-sama.

0: Iya, baik Mbak Saudara, masih di malam ini Mata Warna Perempat dan Beta Hati Manila masih terus menemani Mbak Saudara dong semua. Oke, sudah ada yang bergabung lagi di belakang Fabio, ada siapa nih? Halo, Mata Warna Perempat.
1: Halo, Mata Warna Malam.
0: Malam juga, Bung Stevie.
1: Aduh, ya Shirley masih. Apa kabar kakak?
0: Kabar baik.
1: Itu boleh kak, kabar baik.
0: Iya, kabar baik.
1: Kakak sama siapa

0: Malam, Bang Marcel juga, Bang Deden, Kak Rere, Bunda Marni, orang Manado, ada si, ada Silek, ada Jingga, selamat malam, Wulandari juga, terus orang Mbak Wiga di Jawa Jawa Tengah, Wondowoso kakak,
1: Iya.
0: terus Vina di Kebun Jeruk, selamat malam Vina. Apa kabar nih? Kebetulan ini bilang bareng pacarnya, apa kabar Vina? Itu Fabio yang bilangnya ini beta ikut-ikutan aja. Terus buat Bang Krispati di Sumba, selamat malam. Terus Eva di Waihawong. Terus Sarif di Talake. Linda di rumah tiga semua saya belum kakak.
1: Belum.
0: Oh belum. Buat Linda di sini juga, Mr. RE. Willy di Wayame, selamat malam. Buat Jiwa di Sabarua, terus buat kakak yang baru tiba dari Raja Ampat, selamat malam aja kakak. Selamat istirahat, bermain Tomei, Ira juga selamat malam. Buat Sim juga, buat semua juga kakak. Minta maaf kalau lupa, Bunda Popi juga, Bunda Popi di skip. Oh kakak,
1: Oke. Okay.
0: bisa minta donci.
1: Oke, okay. Donci apa nih?
0: Tapi bisa dua.

Ya, baik Mas Saudara yang mau bergabung lagi silakan di jalur telepon 0911311544 di malam ini. Mata Warna Perempat hadir for Mas Saudara dong sama. Oke. Di saat ini ya ada yang lewat WhatsApp juga yang sudah bergabung dengan beta di sini. Ada Onavi di Dawai Serui. Ya, Onavi, salam buat keluarga Mustamu dan Tua Hatu di Haruku, buat keluarga Setapi di Gang Blok M Karpan, dan buat tetangga-tetangga kos yang ada di sini ya, pastinya di Serui. Selamat beristirahat dan salam kenal juga buat Onavi ya di Dawai Serui. Request lagunya Sayang ya, punya Freslini Kiculo. Oke, okay. Spesial buat suami yang lagi dengar Mata Warna Perempat. Oke, okay. Danke sudah dengar katon di Mata Warna Perempat malam ini ya. Semoga terhibur selalu dengan donci-donci yang terus menghiasi ruang dengar buat saudara dan semua. Oke, okay, buat saudara di malam ini kita nikmati dulu donci-donci yang sudah di request. Ada Cinta Semata Wayang punya Dudi ya, spesial buat Willy di seputaran Wayame.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Iya, baik Pak Saudara, Mata Warna Perempat balik lagi sesi ketiga. Yang mau bergabung ya silakan di jalur telepon 0911311544, atau yang mau lewat WhatsApp juga boleh di nomor WhatsApp 0813-5624-5887. Oke Pak Saudara, yang saat ini lagi dengar ketong, silakan di Mata Warna Perempat malam ini, Beta Hati Manila masih terus menanti Mas Saudara dong. Kita punya waktu kurang lebih 38 menit lagi, masih lama Mas Saudara. Jadi buat Mas Saudara yang mau bergabung saat ini, silakan di jalur telepon 0911311544. Ya, sambil menanti yang mau bergabung, ya kita nikmati lagi beberapa doncia yang berikut ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik, Pak Saudara, mata warna perempat malam ini yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544. Yang lagi dengar ketong ya di malam ini, ya silakan bergabung ya dengan Beta Hati Menilet di mata warna perempat. Oke. Kita punya waktu saat ini sudah ada di pukul 22 lebih 38 menit ya. 22 menit lagi, 21 menit lagi mata warna perempat kita tutup, sudah 39. Oke, buat Mbak Saudara yang mau bergabung silakan. Kita masih menanti Mbak Saudara dong di mata warna perempat.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: kakak. Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa, supaya bete par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Iya, es kopi satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak motong-motong ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Terus yang tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, itu kan. Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu kenapa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

Iya, baik. Buat saudara, satu donci punya Dodi, lalu hari-hari dengan dingin yang baru saja berlalu dari ruang dengar buat saudara dong semua. Dan donci, ya, itu merupakan donci terakhir persembahan dari beta for buat saudara dong semua, sekaligus menutup jumpa.

Wah, saudara gandong, dengan terdengarnya irama donji ini, maka selesailah ketong pun tugas parbata mama saudara di sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Ketong bisa dengan harapan baku dapalai di esok hampir siang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat malam mbak saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa 4.

Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat pagi buat saudara semua, dimanapun buat saudara berada, yang saat ini sudah beranjak dari tempat peraduan dan sudah mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas buat saudara di hari ini ya. Nah, buat saudara Betarein kembali temani buat saudara di hari ini Jumat 24 Juli tahun 2026. Oke, seperti biasa buat saudara, hiburan dan info-info menarik nanti akan kita hadirkan pertemuan ibadah saudara dari jam 5 subuh ini sampai nanti katong ada di jam 11 siang buat saudara. Nah, mengawali jumpa katong di pagi ini buat saudara, mengawali jumpa katong di pagi ini di acara Kanjoli Pagi ya, di acara Kanjoli Pagi spesial para katong punya Pak saudara yang akan memulai aktivitasnya di hari ini, semoga ketika apa yang kita hadirkan di saat ini bisa bikin Pak saudara semua merasa terhibur selalu. Baik, Pak saudara, mengawali jumpa katon di pagi ini seperti yang tadi sudah kita katakan spesial ya, spesial Pak Ketum punya Pak saudara semua, terutama Pak saudara umat muslim yang akan menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ini. Ada hiburan kidung-kidung religi bernuansa islami akan beta hadirkan partemani Pak saudara dari jam 5 subuh ini sampai nanti katong ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana Pak saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Pendengar rahimakumullah, ada ungkapan mengatakan al-waqtu kasayf fa in lam taqtahu qata'aka. Waktu adalah pedang, jika engkau tidak menggunakan dan dengan baik ia akan melukaimu. Ia akan memotongmu. Sungguh-sungguh ini bukan ungkapan kosong. Karena siapapun yang melalaikan waktu, maka dia termasuk kelompok yang merugi. Siapapun yang membiarkan waktu berlalu saja, dia adalah orang-orang yang tidak cerdas dan merugi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan peringatan waktu ini pada surah Al-Asr. Innal insana lafi usr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Orang-orang yang terus tersambung dengan Allah Rabbul Jalil, mengerjakan kebaikan dalam hidupnya.

وعلى آله وصحبه أجمعين.

Orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini. Pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shaliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun wala nuhyiyannahu hayatan thayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. An-Nahl ayat 97.

Malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang membuktikan bahwa Allah semesta ini diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriring-iringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 47.

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

Apakah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Kebaikan tidak selalu harus berupa hal besar. Senyum yang tulus, membantu orang yang membutuhkan, menjaga lisan, serta menghormati sesama merupakan amalan sederhana yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak syukur, dan menebarkan kebaikan kepada keluarga, tetangga, maupun lingkungan sekitar. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti mengetahuinya dan akan memberikan balasan yang terbaik. Tetap semangat dalam beribadah, jaga hati, jaga akhlak, dan jangan pernah lelah berbuat baik.

0: di kesempatan pagi hari ini. Oke, Katong akan ada di acara selanjutnya, Pak Saudara, yang akan kita hadirkan. Tapi sebelumnya, news jam 6 kita hadirkan dulu, Pak Saudara.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
0: Pak Saudara, PT PLNI Cabang Ambon terus menghadirkan inovasi layanan komersial melalui program Lifestyle yang memanfaatkan fasilitas kapal sebagai ruang edukasi, bisnis, hingga promosi. Berbagai layanan mulai dikembangkan seperti tour on board, meeting on board, studi on board, hingga pemasangan iklan di kapal. Kepala Cabang PT PLNI Ambon Rituan Mandaliko Antua bilang salah satu program yang sedang digalakan adalah tour on board. Tour on board ya. Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya pelajar, untuk mengenal kapal secara lebih dekat melalui kunjungan selama 2 jam dengan pendampingan perwira kapal. Dalam kegiatan tersebut, peserta akan mendapatkan informasi mengenai fasilitas kapal, akomodasi, serta sistem pelayanan dan keselamatan pelayaran. Nah, selain tour on board, PLNI juga menawarkan konsep meeting on board yang memungkinkan instansi maupun perusahaan menggelar kegiatan di atas kapal. Rituan juga menyampaikan Bank Indonesia sebelumnya telah memanfaatkan layanan ini untuk mengadakan pertemuan sekaligus memperkenalkan produk BI di atas kapal pada rute Ambon Banda. Program lain lanjut Rituan yakni studi on board yang menyasar pelajar dan taruna sekolah pelayaran. Melalui konsep ini, proses pembelajaran dilakukan langsung di atas kapal dengan mengikuti perjalanan laut tertentu, sehingga pelajar dapat melihat dan memahami operasional kapal secara nyata. Tidak hanya kegiatan edukasi dan bisnis, PLNI Ambon juga menyediakan fasilitas kapal untuk kebutuhan dokumentasi seperti foto prawedding, area kapal, termasuk bagian dek atas, dapat dimanfaatkan masyarakat yang ingin menghadirkan suasana berbeda dengan latar laut. Terakhir, Ronto bilang Katon juga turut mengembangkan layanan iklan di kapal sebagai peluang promosi bagi perusahaan dan pelaku usaha.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, keton ada lagi di acara selanjutnya. Ada kawaran Donci yang kita hadirkan pertemuan Pak Sudara di kesempatan pagi hari ini sampai nanti keton ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Sudara, jangan kemana-mana, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang par dong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau pi kasih penjelasan, penjelasan, pak katong pun tetangga-tetangga nih dulu.

Basudara Samoa. Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai, saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Dan kiranya Basudara masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Basudara katong ada di Kabaran Donci, lalu ada info-info yang kita hadirkan dan pertemuan di Basudara. Ini satu info nih Basudara. Proyek infrastruktur jalan lingkar Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, Maluku selalu menjadi komoditas politik saat proses pemilu berlangsung. Lambat pekerjaan hingga mangkrak terus menjadi sorotan masyarakat. Kondisi tersebut tentu menyusahkan masyarakat ya, memutus mata rantai perputaran ekonomi yang lambat akibat akses jalan yang tak kunjung dibangun hanya karena janji manis politik. Masyarakat Ambalau sangat merindukan kehadiran jalan lingkar tersebut. Harapan itu musnah akibat proyek yang memakan anggaran miliaran rupiah itu tak kunjung tuntas. Nah, Pak Saudara, Aldis Loilatu, Ketua Pemerhati Rakyat ya, Ketua Pemerhati Rakyat Maluku, dia bilang katong merindukan jalan. Ketika jalan lingkar Ambalau tidak diperhatikan, maka proses ekonomi di wilayah itu tersendat. Tidak tahu apa alasannya. Padahal itu semua janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Hendrik Lewaris Abdullah Fanat akan menuntaskan jalan lingkar Ambalau ketika terpilih nanti. Menurut Aldis, tujuan awal pembangunan jalan lingkar Ambalau adalah memecah arus lalu lintas. Ketika mangkrak, titik kemacetan baru justru terbentuk di sekitar proyek yang berujung pada tingginya biaya logistik. Krisis kepercayaan publik terhadap Gubernur Maluku Hendrik Lewaris adalah dampak sosial terbesar. Masyarakat merasa hanya dijadikan komoditas suara saat pemilu yang memicu apatisme terhadap pemerintah. Aldis juga menuturkan bahwa jalan lingkar Ambalau merupakan jalur strategis yang menghubungkan pusat-pusat permukiman, kawasan pertanian, serta akses menuju fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Ambalau. Ruas ini juga menjadi koridor penting yang mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat antar wilayah di Kabupaten Buru Selatan. Nah, Pak Saudara, Aldis bertanya, lalu bagaimana dengan obral janji kampanye politik yang sudah disampaikan di hadapan masyarakat Ambalau? Apakah masyarakat Ambalau menunggu sampai 5 tahun ke depan lagi? Nah, aktivis muda Maluku itu mengatakan bahwa saat ini Buru Selatan telah memasuki usia ke-18 tahun. Namun masyarakat setempat belum juga merasakan infrastruktur yang memadai, melainkan dianaktirikan. Terakhir, dengan ada penuh kesal dia bilang, jalan lingkar Ambalau bagaimana? Sampai sekarang jalan lingkar Ambalau masih mengalami kesulitan, bahkan proses pembangunan jalan tersebut mandek akibat tidak diperhatikan serius oleh pemerintah Provinsi Maluku. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Hey, what up, yo?

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, keton masih ada di kabar dan donci yang kita hadirkan para teman di Pak Saudara. Kembali satu info nih Pak Saudara. Sebanyak 4 kapal perintis milik PT PLNI saat ini melayani operasional pelayaran di Ambon, yakni KM Sabuk Nusantara 106, KM Sanus 105, KM Sanus 80, dan KM Sanus 71. Kepala Cabang PT PLNI Ambon Rituan Mandaliko untuk bilang seluruh kapal tersebut telah beroperasi dengan baik untuk melayani kebutuhan transportasi laut masyarakat. Nah, Pak Saudara, selain kapal penumpang, Rituan juga bilang kapal perintis juga memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan 3TP ya. Layanan kapal perintis menjadi salah satu upaya membuka akses transportasi laut bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Rituan juga menegaskan PT PLNI menjalankan tugas sebagai operator berdasarkan penugasan pemerintah. Penetapan rute pelayaran dan pelabuhan singgah dilakukan sesuai kebijakan pemerintah dengan memperhatikan kebutuhan konektivitas masyarakat. Antua tambahkan, pembelian tiket kapal perintis masih dilakukan langsung melalui kantor PLNI. Sedangkan untuk kapal penumpang, pembelian tiket dapat dilakukan melalui aplikasi PLNI Mobile atau mitra resmi PLNI. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, masih sama ya, kita kutip dari rri.co.id.

0: kawani, ternyata UMKM ini akan bagus lagi.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lagi.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi ampa bagian. Akang pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Alamat lain.
2: Siapkan diri, menuju haluan yang lusa melentuk. Siap!

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, beta akhiri acara Kabaran Donci yang sudah beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya katong masih akan ada di beberapa rangkaian acara yang akan kita hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini ya. Lalu Pak Saudara masih ada, oke, masih ada acara-acara selanjutnya yang akan kita hadirkan juga partemani Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar ketong, karena setelah ini ada kabar hari ini yang beta hadirkan sampai di pukul

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah Pak Saudara, katong ada di kabar hari ini yang beta hadirkan partemani Pak Saudara di tentunya di kesempatan pagi hari ini ya. Sampai nanti katong ada di jam 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

Oke, kabar pertama yang kita hadirkan, Mbak Saudara, suasana semangat dan kebersamaan mewarnai pelaksanaan Jalan Santai dalam rangka hari ulang tahun YPPK Dr. J.B. Sitanala ke-49 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Pendidikan GPM pada hari Selasa 21 Juli 2026 kemarin. Ratusan peserta yang terdiri atas siswa, guru, tenaga kependidikan, serta keluarga besar YPPK Dr. J.B. Sitanala memadati ruas jalan di Kota Ambon sejak pagi hari. Mereka berjalan bersama sambil membawa spanduk peringatan sebagai simbol semangat persatuan dan kebersamaan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan sekaligus menumbuhkan semangat hidup sehat melalui olahraga ringan. Selain itu, Pak Saudara, peringatan Hari Pendidikan GPM menjadi pengingat pentingnya peran dunia pendidikan dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, beriman, dan berprestasi. Rangkaian peringatan tidak hanya diisi dengan jalan santai, tetapi juga ibadah syukur yang menjadi bagian dari ungkapan rasa syukur atas perjalanan pelayanan pendidikan di YPPK Dr. J.B. Sitanala selama 49 tahun. Peserta tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Semangat kebersamaan terlihat sejak titik keberangkatan hingga sepanjang rute yang dilalui, mencerminkan kekompakan keluarga besar YPPK Dr. J.B. Sitanala. Momentum ini diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh sivitas pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat karakter peserta didik, serta menjaga nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Info selanjutnya di kabar hari ini masih akan kita hadirkan pertemuan Iba Saudara, tapi nikmati dulu beberapa donci berikut yang sudah kita siapkan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap dengar kata di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, katong masih ada di acara kabar hari ini yang beta hadirkan partemani Bapak Saudara sampai nanti katong ada di jam 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Oke, ada satu info kembali beta hadirkan ya, partemani Bapak Saudara di kesempatan pagi hari ini.

Saudara, sejumlah warga Kota Ambon menyoroti lemahnya penegakan aturan parkir di badan jalan yang diduga terjadi setiap malam hingga pagi hari di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Sorotan tersebut terutama ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kota Ambon yang dinilai belum bertindak tegas terhadap kendaraan-kendaraan yang parkir dalam waktu lama. Kritik tersebut disampaikan salah satu warga Desa Paso, John Pelow. Dia pertanyakan perbedaan perlakuan antara kendaraan milik masyarakat umum dengan truk maupun mobil angkutan jurusan Pulau Seram yang kerap terlihat parkir di badan jalan untuk mengantre pengisian bahan bakar minyak BBM jenis solar. Menurut John, selama ini kendaraan milik masyarakat yang parkir di badan jalan pada malam hingga pagi hari sering dikenai sanksi berupa penggembokan ban oleh petugas dishub. Pemilik kendaraan bahkan diwajibkan membayar denda sebelum gembok dapat dibuka. Namun, kondisi tersebut dinilainya berbeda dengan kendaraan angkutan yang setiap malam memadati ruas jalan di sekitar SPBU. Nah, Basudara, dengan logat Ambon, John bilang kenapa oto-oto ini ban seng pernah dapat gembok, padahal dom parkir dari malam sampai pagi di jalan. Dia juga mempertanyakan konsistensi penerapan aturan yang seharusnya berlaku sama bagi seluruh pengguna jalan tanpa membedakan jenis kendaraan. John juga mengungkapkan bahwa pemandangan tersebut bukan hanya terjadi di depan SPBU Paso. Menurutnya, antrean kendaraan yang menggunakan badan jalan hingga semalaman juga kerap terlihat di kawasan depan SPBU Kebun Cengke. Dia menilai kondisi itu sudah berlangsung cukup lama dan hampir menjadi pemandangan sehari-hari bagi masyarakat. Selain dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas, parkir kendaraan di badan jalan pada malam hingga pagi hari juga dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara yang melintas saat kondisi penerangan terbatas. Warga berharap ada langkah konkret untuk menata antrean kendaraan agar tidak menggunakan badan jalan. Masyarakat pun meminta Dinas Perhubungan Kota Ambon untuk lebih serius menangani persoalan tersebut dengan menerapkan aturan secara adil dan konsisten. Warga berharap tidak ada kesan tebang pilih dalam penegakan hukum, sehingga seluruh pengguna jalan memperoleh perlakuan yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kabar selanjutnya, Pak Saudara, di tengah gencarnya pembangunan sumber daya manusia di Indonesia Timur, hadir sosok inspiratif yang memimpin Universitas Muhammadiyah Maluku. Ia adalah Prof. Faris Al-Fadad, PhD, seorang akademisi muda yang menginjak usia 40 tahun, namun telah menyandang gelar profesor. Nah, Pak Saudara, perjalanan hidupnya menarik untuk disimak. Lahir dan besar di lingkungan kampung di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dia tumbuh dalam keterbatasan yang justru menjadi batu loncatan untuk meraih mimpi-mimpi besar. Kini, dia dipercaya memimpin perguruan tinggi di bumi seribu pulau Maluku. Nah, Pak Saudara, komitmennya mulai terlihat nyata dalam waktu kurang dari 4 bulan masa kepemimpinannya. Telah dibuka 4 program studi baru, yakni administrasi kesehatan, perencanaan wilayah dan kota, hukum bisnis, serta bisnis digital. Selain itu, jumlah mahasiswa juga mencatat peningkatan. Tahun lalu jumlah mahasiswanya sekitar 80 orang, kini angka tersebut melonjak menjadi 120 mahasiswa, bahkan pada periode berikutnya jumlahnya bertambah menjadi 260 mahasiswa. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat mulai terbangun. Nah, Pak Saudara, dia tambahkan, kata percaya pendidikan adalah jembatan dialog antar masyarakat, antar etnis, antar agama. Universitas Muhammadiyah Maluku harus hadir untuk semua. Dengan begitu, Katong baru bisa merubah masyarakat dan memimpikan Maluku yang lebih maju. Demikian kabar hari ini yang beta hadirkan pertemani Pak Saudara. Lalu untuk Katong jelang jam 7.30 ya, atau untuk Katong jelang menit yang ke-30 lepas dari jam 7 waktu Indonesia Timur, ada satu donci tersisa beta hadirkan pertemani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Ali sadar kah, Sing? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah, Sing? Pariwisata tuh bisa maju kalau katu masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katu mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketum semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari ketum jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Batu saudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon di kabaran donci buat saudara yang kita hadirkan pertemuan buat saudara. Nah, satu info yang kita hadirkan, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menerima audiensi Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa di ruang rapat Gubernur Maluku pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 kemarin. Audiensi tersebut membahas pelaksanaan program pengabdian masyarakat Banda 2026 yang akan berlangsung di Kecamatan Banda Nera, Kabupaten Maluku Tengah. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku beserta jajaran, Koordinator PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa, Geri Utama bersama para mahasiswa peserta program. Dalam kesempatan itu, Saudara, Gubernur Hendrik menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada para mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di kawasan Amerika dan Eropa atas komitmennya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Banda Neira. Nah, Gubernur berharap selama satu bulan pelaksanaan program, para peserta dapat mengeksplorasi berbagai potensi Banda, mulai dari keindahan alam, kekayaan cagar budaya, sejarah, hingga kehidupan sosial masyarakat. Menurut orang tua, pengalaman tersebut tidak hanya akan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, tetapi juga memperkaya wawasan para mahasiswa. Mas Saudara, orang tua juga berharap hasil dari program pengabdian tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi pembangunan daerah serta memperkuat promosi Banda dan Maluku melalui berbagai publikasi dan jejaring internasional yang dimiliki para mahasiswa setelah kegiatan berakhir. Pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik inisiatif PPI Dunia Amerop dan berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut sebagai bagian dari upaya bersama dalam mempromosikan potensi daerah serta mendukung pembangunan Maluku yang berkelanjutan. Untuk informasi ini, Pak Saudara, masih sama ya, beta kutip dari rri.co.id.

0: Maluku 2025, Harun Sowakil, mengajak generasi muda di Maluku untuk tidak menjadikan keterbatasan sebagai penghalang dalam meraih prestasi. Pesan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam program Figur Inspiratif Pro 1 RRI Ambon. Dalam dialog bersama RRI, Harun mengisahkan perjalanan hidupnya yang berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai petani sekaligus menerima berbagai pekerjaan pertukangan, seperti membuat jendela, lemari, dan kusen pintu. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya, menurut Harun, semangat kerja keras dan kejujuran yang ditanamkan kedua orang tuanya menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter dan tekadnya untuk terus berprestasi. Nah, Pak Saudara, dia juga menilai perkembangan teknologi telah membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda untuk belajar dan berkarya. Karena itu, anak muda Maluku diharapkan mampu memanfaatkan media digital sebagai ruang untuk meningkatkan kapasitas diri, membangun jejaring, dan memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Harun juga mengungkapkan cita-citanya untuk menjadi seorang entrepreneur yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus memberdayakan generasi muda di Maluku. Menurut dia, sebuah usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus mampu memberikan dampak sosial dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini Harun tercatat sebagai mahasiswa program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura. Selain dipercaya sebagai Duta DPD RI Provinsi Maluku 2025, dia juga meraih berbagai penghargaan diantaranya Duta Mahasiswa FEB Universitas Patimura 2025, Mahasiswa Berprestasi FEB 2025, Pemuda Inspiratif Indonesia 2025, serta sejumlah prestasi dalam kompetisi karya tulis ilmiah, esai, video kreatif, dan Olimpiade Sains di tingkat regional maupun nasional. Melalui program Figur Inspiratif Pro 1 RRI Ambon, Harun berharap kisah perjalanannya dapat menginspirasi generasi muda untuk terus belajar, berani bermimpi, dan tidak takut menghadapi tantangan. Terakhir dia bilang prestasi bukan sekedar tentang penghargaan yang kita raih, tetapi tentang bagaimana proses itu membentuk karakter dan memberi manfaat bagi orang lain.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang su turun-temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal dengan budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, kata masih ada di acara Kabar dan Donci. Yang kita hadirkan partemani Mbak Sudara sampai nanti kata ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Kembali satu info menarik kita hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan pagi hari ini ya. Nah, Pak Saudara, Kapolres Seram Bagian Barat SBB AKBP Andi Sulkifli SIKMM menempuh perjalanan menggunakan sepeda menuju Desa Hukuana Kota, Kecamatan Inamosol sebagai bagian dari kunjungan kerja sekaligus menyapa masyarakat di wilayah terpencil. Perjalanan menuju desa tersebut tidaklah mudah, Pak Saudara. Kapolres bersama rombongan harus melewati jalan tanah berbatu, tanjakan curam, lintasan licin, serta jurang yang berada di sisi jalan. Medan ekstrim itu menjadi tantangan tersendiri selama perjalanan. Meski demikian, kondisi alam yang sulit tidak mengurangi semangat Kapolres untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Menurut Tentua, kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat tidak boleh terhalang oleh keterbatasan akses. Anto juga tegaskan kunjungan tersebut bukan sekedar kegiatan olahraga, tetapi bagian dari komitmen Polres SBB untuk melihat langsung kondisi masyarakat di area di daerah terpencil, sekaligus memastikan pelayanan kepolisian dapat dirasakan hingga ke pelosok. Selain meninjau akses jalan, Kapolres juga memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Inamosol. Anto ingin memastikan kondisi wilayah tetap aman dan kondusif. Menurut Kapolres, kehadiran polisi di lapangan harus mampu memberikan rasa aman sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka dan humanis. Kegiatan tersebut menjadi wujud pendekatan pelayanan Polri yang tidak hanya mengandalkan laporan, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi real masyarakat, termasuk tantangan akses transportasi yang dihadapi warga setiap hari. Oke, untuk informasi ini, Pak Saudara, masih tetap sama beta kutip dari rri.co.id.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli sempe buat Tante Nia.
0: Ayo.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, ketemu masih di Kabaran Donci. Lalu kembali info kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara. Tiga proyek strategis penyediaan air bersih di wilayah kota Ambon akhirnya rampung dikerjakan Perumdam Tirta Yapono. Ketiganya masing-masing berada di wilayah Kudamati, Latiri, dan Wayame. Dengan selesainya pengerjaan, pelaksana tugas Direktur Perumdam Tirta Yapono Kota Ambon, Peter Saimima Onto bilang, pihaknya telah merencanakan untuk dilakukan peresmian terhadap tiga bangunan proyek tersebut. Sesuai rencana, akhir Juli ini akan dilakukan peresmian dan yang meresmikan adalah Pak Wali Kota Ambon, Budin Watimena. Menurut Antua, pembangunan jaringan dan fasilitas air bersih di wilayah Kudamati, Wayame, dan Latiri merupakan tindak lanjut atas arahan Wali Kota Ambon sebagai bagian dari program prioritas pemerintah Kota Ambon periode 2025-2030 untuk meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Nah, Pak Saudara, Antua juga bilang sesuai arahan Bapak Wali Kota Ambon, pengembangan jaringan air bersih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Ambon dalam meningkatkan pelayanan air bersih secara merata. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah sudah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelang-pelang tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, beta sudahi dulu acara Kabar Ndonci yang sudah beta hadirkan pertemani Mbak Sudara dari jam 8 tadi sampai saat ini katong di jam 9 waktu Indonesia Timur. Katong masih akan ada di acara selanjutnya yang tentunya akan beta hadirkan pertemani Mbak Sudara di kesempatan pagi hari ini ya Mbak Sudara. Tapi sebelumnya news jam 9 beta hadirkan dulu pertemani Mbak Sudara.
2: News Pro Ampa tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Sudara, pemerintah Kota Ambon akan menggelar kerja bakti sekaligus penanaman pohon gadihu atau puring di sejumlah area publik pada hari ini ya, Jumat 24 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon. Kegiatan yang nantinya diawali dengan apel bersama pukul